0: ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergency, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Saada Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Pemusnahan barang ilegal ini tentu jalan dengan asal kita tentukan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
8: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
7: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 parpol muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
8: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
9: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
8: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanad Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
10: Laporan khusus. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama, hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
11: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan

0: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua tentara memiliki prospek yang luas. Kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
2: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personil, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang angkatan bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan.

0: kecerdasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga, turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Dan langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada

0: kepada para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Lihat deh, pemandangan dari atas bukit ini luar biasa ya, Dew. Kalau kita pikir-pikir, alam Indonesia itu nggak ada duanya.
1: Iya, Rak. Setiap kali aku melihat hamparan sawah, gunung, laut, aku selalu merasa, ya Tuhan, aku benar-benar diberkahi lahir di negeri seindah ini.
0: Tapi, tahu nggak, Dew? Keindahan Indonesia itu bukan cuma alamnya. Yang paling aku banggakan justru keberagaman budayanya. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya bahasa, makanan, musik, dan cerita rakyat sendiri.
1: Betul banget. Dulu, waktu ikut pertukaran budaya, aku sempat tampilkan tari Saman. Teman-teman dari negara lain sampai takjub. Katanya, Indonesia itu seperti dunia dalam satu negara.
0: Iya, tapi kadang aku sedih juga. Masih banyak orang yang saling curiga karena beda suku, agama, atau pandangan. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma semboyan. Itu identitas kita.
1: Setuju, keberagaman itu bukan alasan untuk terpecah. Tapi, alasan untuk saling belajar, justru dari perbedaan itu kita bisa saling melengkapi. Seperti warna-warni kain tenun, indah karena ragamnya, bukan karena keseragaman.
0: Keren banget perumpamaannya, Dew. Kalau semua anak muda Indonesia punya semangat kayak kamu, aku yakin masa depan bangsa ini cerah. Kita nggak harus jadi pahlawan besar. Cukup jadi warga yang mencintai dan merawat negerinya dengan tulus.
1: Dan terus menyuarakan kebaikan, meskipun lewat hal kecil, karena Indonesia bukan hanya soal tanah air, tapi juga tentang harapan, semangat, dan cinta.
0: Indonesia di peta mungkin hanya satu kata, tapi di hati kita, Indonesia adalah cerita, jiwa, dan rumah.
1: Indonesia bukan hanya tempat lahir, tapi tempat untuk bertumbuh, mencintai, dan memperjuangkan kebaikan bersama.
2: Curhat Bu Siska. Aduh, Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, kembali selamat pagi pendengar. Kita lanjutkan Manado pagi ini usai penyampaian warta berita jaringan berita nasional bersama Pro 3 ya. Kembali serangkaian musik informasi spesial melengkapi wawasan Anda di pagi ini sampai di jam 10 ya. Saya awali dulu dengan informasi perkembangan kecerdasan buatan AI. Ya, di mana pendengar, saat ini AI turut mengubah cara kejahatan cyber juga ya. Seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Digi Nezar Patria. Tindak kejahatan cyber yang memanfaatkan deepfake ya dan rekayasa sosial dengan memanfaatkan AI membuat penipuan semakin sulit untuk dikenali. Ya, karena itu keamanan cyber ditekankan bukan baru dapat ditangani setelah serangan terjadi, namun keamanan cyber harus dirancang sejak awal ya dalam pembangunan teknologi dan platform digital. Dan dalam perkembangan AI, ya, menurut Wamenkom Digi bahwa dampaknya tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan cyber, tapi juga dengan semakin berkembangnya AI, ya, beliau menilai akan berdampak juga pada perluasan kemampuan pelaku kejahatan. Deepfake ya, dan model AI canggih telah menjadi teknologi yang dapat digunakan semua orang untuk melakukan kejahatan cyber. Nah, untuk merespon ancaman tersebut, Kemkom Digi mendorong tata kelola keamanan AI yang membangun ketahanan tanpa menghambat inovasi. AI memang tidak menciptakan ancaman ini ya dari ketiadaan, tetapi mempercepat perkembangan kualitas dan jangkauannya. Ya, karena itu membangun kerangka ya, kerja tata kelola keamanan AI yang komprehensif dan kuat, yang tentu memungkinkan inovasi juga untuk terus maju sambil memastikan bahwa keamanan, akuntabilitas, dan ketahanan itu dibangun sejak awal.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah pukul 9 lebih 4 menit ya waktu di studio kami. Anda yang mungkin sudah mulai disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk hari ini ya. Pagi ini semangat terus buat Anda. Saya coba hadirkan lagi informasi untuk Anda pagi ini yang saya kutip dari laman rri.co.id. Ini masih terkait dengan kecerdasan buatan ya, di mana pendengar Wamenkomdigi Nesar Patri yang mengingatkan munculnya unintended consequences ya dalam pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, di mana ini merupakan konsekuensi yang memang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam pemanfaatannya. Ketika AI mulai mampu melakukan profiling ya dan membangun hubungan sintetik dengan manusia ya, karena dalam perkembangan saat ini AI ternyata mampu memasuki ruang-ruang kehidupan manusia. Ya, bahkan dengan kemampuannya ya dapat menentukan hubungan sosial, bahkan hingga pengambilan keputusan tanpa kehendak manusia. Ya, dan dalam perkembangan ya, Wamenkomdigi mengatakan bahwa AI tidak lagi terbatas sebagai instrumen teknologi. Tapi dalam pengolahan data dan prediksi dari hasil pengolahan ya harus juga diseimbangi dengan kemampuan manusia dalam menentukan hasil keputusan. Justru membuat ilmu filsafat semakin relevan juga dalam perkembangan AI, sehingga ini memberikan dampak kepada banyak perusahaan teknologi global yang kini mulai mencari para ahli filsafat.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

Oke, baik pendengar, kali ini dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ya, berharap Komisi Informasi Pusat atau KIP itu bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, kepercayaan masyarakat ya bisa dijaga dengan keterbukaan informasi yang tepat dan tentu bertanggung jawab. Karena saat ini KIP semakin berkembang ya. Dari awalnya tidak terlalu dikenal masyarakat hingga menjadi sarana informasi publik. Ya, menjadikan KIP sebagai salah satu lembaga yang punya peranan penting terkait keterbukaan informasi ini mendukung juga agenda Presiden Prabowo dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Ya, Menkomdigi juga menggarisbawahi pentingnya memastikan keakuratan informasi yang diberikan kepada masyarakat, ya, dan Menkomdigi juga berharap, ya, KIP atau Komisi Informasi Pusat bisa terus meningkatkan kinerja demi menjaga kepercayaan dari masyarakat.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, Permisi, Madam.
2: Ya, ada yang bisa saya bantu?
1: Begini, Madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
2: Sebentar. Bola. Keren, tak. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
1: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, Madam?
2: Kamu suka nabung?
1: Tidak, Madam.
2: Punya saham?
1: Tidak ada.
2: Properti?
1: Ya, nggak ada, Madam.
2: Simpanan emas?
1: Apalagi itu, tidak ada, Madam.
2: Iya, ini yang buat kamu susah.
1: Maksudnya, Madam?
2: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
1: Oh, gitu ya, Madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
2: Maksudnya?
1: Ya, maksudnya saya, Madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
2: Ada.
1: Ada? Apa itu, Madam?
2: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, port orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, Mar, tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cing salin baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salam pagi sahabat ya, demikian ada Glenn Fadli sudah mengantar kita di penghujung untuk Manado pagi ini. Tampaknya saya harus segera akhiri kebersamaan kita ya. Satu lagu kolaborasi dari Raffi dan Nagita, Kamulah Takdirku. Sekaligus saya mohon pamit dari ruang dengan Anda nanti setelah saya. Ada Priscilla yang akan lanjutkan untuk Manado siang ini. Akhirnya selamat siang, selamat berakhir pekan. Ya, semoga selalu pro satu ya, tetap di hati Anda.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang dibawa kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu? Dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang, bu ibu itu bisanya gibah aja. Taunya urusan dapur aja ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi. Karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas. Karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan ibu-ibu. Ayo berinvestasi.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu kece, kembali lagi di Curhat Bu Siska, di mana kita ngobrol tentang semua hal yang berhubungan dengan hidup, keluarga, dan yang paling seru, usaha. Nah, di edisi kali ini, saya mau ngobrol tentang sesuatu yang deket banget dengan saya, hobi. Nih, siapa di sini yang suka ngejahit? Eits, jangan dianggap cuma sebagai kegiatan iseng loh. Saya dulu ya, awalnya cuma iseng-iseng jahit baju anak. Lama-lama ternyata bisa jadi peluang usaha. Ngapain sih cuma jadi hobi kalau bisa jadi sumber cuan? Mulai dari bikin baju anak, masker, sampai hiasan rumah, semuanya saya jahit sendiri. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Laku keras. Jadi gini ibu-ibu, kadang kita tuh suka meremehkan hobi kita sendiri. Ah, nggak bisa jadi bisnis. Kata siapa? Dulu saya juga gitu. Tapi saya mulai berpikir, kenapa nggak dimanfaatin aja? Saya sering banget lihat anak-anak pakai baju yang ukurannya nggak pas, atau baju lama yang udah nggak muat. Nah, itu kan peluang. Jadi saya mulai terima jahitan baju anak-anak tetangga. Lama-lama saya kebanjiran orderan. Dan ya, karena usaha ini saya mulai dari rumah, saya nggak perlu modal besar loh. Modal awalnya cuma mesin jahit kecil, kain bekas, dan sedikit kreativitas. Nah, buat ibu-ibu yang lagi mikir, saya nggak punya modal besar. Coba nih ibu-ibu, mulai dari yang kecil. Bisnis itu nggak harus langsung besar kok. Yang penting konsisten dan kreatif. Apa sih yang susah dari mulai usaha kecil-kecilan? Suka jahit? Ya jahit aja ibu-ibu. Kalau suka masak, ya jualan makanan. Semua bisa dimulai dari hobi. Saya tuh sering banget ngerasa bangga kalau lihat karya saya dipakai orang. Seperti anak-anak saya pakai baju buatan saya. Dan yang paling penting ibu-ibu, usaha ini juga bikin kita lebih kreatif. Gak cuma itu, kita bisa atur waktu sendiri. Bisa sambil ngurus anak, sambil usaha. Intinya ibu-ibu, jangan pernah takut untuk mencoba. Usaha itu bukan buat yang muda-muda aja. Kita yang udah ibu-ibu pun bisa kok jadi pengusaha sukses dari rumah. Hobi jadi cuan, keluarga senang, kantong juga makin tebal. Yuk mulai sekarang, jangan ragu buat cari peluang dari hal-hal sederhana yang kita suka. Curhat Bu Siska, dari hobi jadi usaha. Ibu-ibu pasti bisa.

0: Bim, lihat deh, si Riko dari kampung sebelah sekarang udah masuk pelatnas loh.
1: Iya ya, keren banget. Padahal dulu dia cuma ikut turnamen antar kampung. Tapi karena terus dibina dan latihan serius, akhirnya bisa tembus ke tingkat nasional juga.
0: Wah, berarti pembinaan itu memang penting banget dong ya. Bukan cuma soal bakat doang, tapi juga konsistensi dan dukungan yang terus-menerus.
1: Ya iyalah, tanpa pembinaan dari usia dini, bakat cuma jadi potensi. Gak akan berkembang kalau gak diasah lewat event dan latihan yang rutin. Dan prestasi itu bukan cuma soal bakat, tapi juga kerja keras dan dukungan dari semua pihak. Mulai dari keluarga, pelatih, sekolah, sampai pemerintah. Semua punya peran penting.
0: Iya sih, benar juga. Dari lapangan kecil yang sederhana, ternyata bisa jadi awal untuk mewujudkan mimpi besar seseorang jadi kenyataan.
1: Betul banget, makanya yuk kita dukung terus pembinaan olahraga di lingkungan kita. Karena setiap juara besar pasti lahir dari proses panjang dan pembinaan yang serius.

0: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Manado. Untuk kesempatan di siang hari ini, menit ketiga lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda pendengar dengan akhir pekan kali ini di kesempatan hari Sabtu? Anda yang mungkin di kota Manado sedang bersiap-siap untuk memasak, karena memang saya melihat di beberapa pasar tradisional tadi pagi cukup ramai ya. Apakah karena akan ada pengucapan Manado pada esok hari pendengar, dan bersiap-siap Anda untuk menjamu para tamu atau juga dengan segala kegiatan di hari Minggu besok? Selamat beraktivitas, pokoknya apapun yang sedang Anda kerjakan di kesempatan siang hari ini, saya akan menemani untuk Anda. Kali ini pendengar, kita akan melihat dulu informasi dari internet ataupun bahkan media sosial yang sempat beredar dan perlu kita cek lagi kebenarannya. Saya ajak Anda dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Informasi yang pertama pendengar beredar di media sosial mengatasnamakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini. Dalam postingan video terdapat Menpan RB memberikan pengumuman pendaftaran CPNS untuk periode 2026. Sementara itu dilansir dari komdigi.go.id, postingan diunggah oleh salah satu akun media sosial yang menggunakan nama bukan dengan nama sebenarnya. Dalam unggahan video menggunakan citra mirip seperti Menpan RB Rini Widiantini. Nah pendengar, para pengguna media sosial seperti biasa ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Warganet memberikan tanda suka, komentar, dan bahkan sudah di-share atau bagikan ulang. Penelusuran pun dilakukan dilakukan di media sosial untuk melihat, mencari kebenaran informasi ini, dan sudah ditemukan fakta pendengar, akun yang digunakan bukan akun resmi milik Menpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ditemukan fakta pendengar, pada awal tahun Menpan RB sempat menyebutkan kemungkinan pemerintah untuk membuka formasi CPNS. Namun hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, dan video pun yang digunakan untuk postingan tersebut pendengar adalah hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana AI sangat terlihat di sana pendengar. Dapat disimpulkan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar. Beberapa informasi seperti pendaftaran CPNS 2026 menggunakan tautan-tautan atau link pendengar yang mengundang Anda untuk mengklik link tersebut. Hindari untuk Anda melakukan klik ataupun bahkan untuk Anda mengunjungi tautan-tautan yang tidak jelas ataupun bahkan tidak resmi dari pemerintah. Itu dia pendengar untuk informasi Cek Fakta di kesempatan siang hari ini untuk Manado siang ini terkait dengan klarifikasi informasi hoax video Menpan RB yang mengumumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026 adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
5: Bagaimana kalau?
4: Adek, main bersama yuk.
6: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
5: Bagaimana kalau seperti itu?
6: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
5: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ungkapan Sitou Timou Tumoutou adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan Sitou Timou Tumoutou terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Sitou Timou Tumoutou memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Sitou Timou Tumoutou mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa, diserukan Sitou Timou Tumoutou untuk Ibu Pertiwi.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 101. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran yang tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Gary.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsens. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Linder Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafu melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Mossetti dengan 7-6-7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football. Setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena

Kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Firgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, sementara 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kai.
1: Hmm.
0: Kai.
1: Ya.
0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Stop.
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Cosmo Margetiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan edisi Sabtu 22 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Priskila, dan kita ke informasi yang pertama. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut menegaskan dokumen laporan hasil pemeriksaan atau LHP bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan secara terbuka kepada masyarakat pelapor.
1: Pelaksana tugas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut Mar Rusli Tinuwo merespon desakan warga pelapor yang meminta salinan serta rincian laporan hasil pemeriksaan. Ia menjelaskan seluruh prosedur pengawasan internal wajib tunduk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen LHP termasuk kategori rahasia negara yang hanya diajukan atau ditujukan kepada pimpinan daerah untuk tindak lanjut administratif dan aparat penegak hukum. Begitupun, ini sesuai dengan kode etik inspektorat. Masyarakat pelapor pada dasarnya tetap berhak mengetahui status penanganan laporan, namun bukan substansi materi rincian rekomendasi atau besaran sanksi.
2: Laporan hasil pemeriksaan mau diserahkan kepada pelapor minta maaf. Laporan hasil pemeriksaan itu kode etik kita, itu tidak harus diserahkan kepada pelapor.
1: Pihak inspektorat memastikan setiap aduan yang memenuhi syarat formal akan tetap diproses secara objektif, independen dan akuntabel. Jika ditemukan indikasi pidana korupsi atau pelanggaran berat, kasus tersebut akan ditindaklanjuti ke bupati atau diserahkan kepada aparat penegak hukum. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, Kepala BPJN Sulawesi Utara, Handiana, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
3: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN, Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas utama yang merencanakan, membangun, memelihara, dan mengelola jaringan jalan serta jembatan nasional yang tersebar di seluruh tanah air. Sebagaimana tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Di Provinsi Sulawesi Utara, di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kepala BPJN Sulut Handiana berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan di daerah Nyur Melambai.
4: Hari Kemerdekaan RI yang ke-81, harapan dari kami BPJN Sulawesi Utara itu saja untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam penyelenggaraan jalan. Kami berharap sesuai dengan slogan kami, making our road more beautiful, akan menjadi suatu hal yang nyata untuk disampaikan atau diberikan pelayanan kami kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Merdeka!
3: Namun demikian, masyarakat juga mempunyai peran penting dalam upaya BPJN Sulut memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, Kepala Balai Handiana menghimbau masyarakat di Sulut untuk sama-sama menjaga keberlangsungan jalan dan jembatan nasional yang ada saat ini, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Roy Besak melaporkan.
0: Masyarakat diimbau untuk mewaspadai penyebaran sejumlah penyakit di musim kemarau.
3: Masyarakat dihimbau untuk mewaspadai penyebaran penyakit di musim kemarau berkepanjangan ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Dr. Oliviana Ratu mengatakan ada 3 penyakit yang bisa muncul di saat musim kemarau, yakni ISPA, dehidrasi, dan demam berdarah.
5: Beberapa penyakit yang ada di masyarakat di tengah-tengah cuaca yang panas ini antara lain adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan bagian atas atau ISPA yang ditandai dengan flu yang akan berkelanjutan dengan batuk, dan ini harus cepat diatasi dan diobati dan dirawat. Sebaiknya berkunjung ke puskesmas terdekat atau rumah sakit supaya tidak menyebabkan kondisi infeksi pernafasan bagian atas yang lebih parah atau menimbulkan komplikasi lanjut. Dan kedua, kita juga akan terpapar dengan kekurangan cairan untuk tubuh kita seperti yang disebut dehidrasi. Makanya dianjurkan kita minum lebih banyak dari biasanya. Yang ketiga, bisa juga ada kasus-kasus demam berdarah karena cuaca yang panas, sumber air mungkin berkurang sehingga banyak penampungan-penampungan air yang tidak ditutup dengan baik sehingga menjadi tempat atau sumber berkembang biaknya jentik-jentik nyamuk.
3: Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, lebih memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan serta cairan, dan juga dihimbau untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi cuaca panas atau kemarau saat ini. Roy Pesak melaporkan.
0: Dorong promosi dunia pariwisata dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara gelar Likupang Tourism Festival.
6: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali menggelar Likupang Tourism Festival LTF 2026, salah satu kalender event pariwisata tahunan yang menjadi sarana promosi destinasi wisata di Bumi Tonsea. Event tersebut dibuka oleh Bupati Minahasa Utara Joe Neganda di Pantai Pal Desa Marinso, Kecamatan Likupang Timur. Pembukaan ditandai dengan pemukulan atau permainan alat musik kolintang. Beragam pertunjukan budaya dan kreativitas masyarakat turut memeriahkan pembukaan LTF 2026. Di antaranya parade kostum bahari, tari kambasaran, pertunjukan kolintang, serta penampilan tarian dari kelompok lanjut usia atau lansia. Sejumlah stand UMKM juga telah disiapkan untuk mendukung kegiatan, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memasarkan produk mereka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, Hendrik Ruben Tendean, membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus.
7: Bicara tentang Likupang, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai keadaan yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara. Likupang memiliki potensi alam yang luar biasa dengan keindahan pantai, laut, serta tentang alam yang memiliki daya tarik tersendiri. Namun kekuatan Likupang tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, di dalamnya terdapat masyarakat dengan budaya, tradisi, kreativitas, dan keramahan yang menjadi bagian penting dari pengalaman wisata. Merupakan modal besar untuk menjadikan Likupang daya tarik tersendiri.
6: Bupati Minahasa Utara Joe Neganda menyebutkan LTF telah menjadi salah satu agenda pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan dan investasi di sektor industri pariwisata.
8: Likupang Tourism Festival yang dilaksanakan di Pantai Pal Likupang. Dalam rangka kita mengangkat selalu potensi pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Dan ini merupakan satu kebanggaan bagi kita karena event ini terus-menerus kita lakukan, sehingga event ini juga mendapatkan hak kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum. Ini adalah satu lonjakan di mana kegiatan ini sudah diakui sebagai kegiatan yang mengangkat pariwisata, budaya, dan kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
6: Selain sektor pariwisata, keberadaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan LTF 2026. Puluhan tenan nampak memadati lokasi pelaksanaan LTF. LTF 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai 21 hingga 23 Agustus 2026. Diana Masih, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, guna tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara programkan kawin massal lewat Dinas Dukcapil.
6: Sebanyak 95 pasangan mengikuti kawin massal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bupati Minut Joe Neganda menyebutkan, kawin massal ini adalah mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan hukum atas status perkawinan warga.
9: Kegiatan kawin massal yang diikuti oleh 95 pasangan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini juga sekaligus bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka kita merapihkan, kita melakukan gerakan untuk tertib administrasi sampai ke desa dan kelurahan.
6: Acara kawin massal tersebut sekaligus mencanangkan program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan Adminduk.
10: Anggota DPR.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. DPRD Tomohon apresiasi kepercayaan diri siswa-siswi sekota Tomohon di pawai defile 17 Agustus.
10: Anggota DPRD Kota Tomohon Haryanto Lasut puji penampilan anak-anak sekolah dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas yang telah ambil bagian dalam pawai defile 17 Agustus tahun 2026. Ia pun memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada murid-murid sekolah meski terbatas pada fasilitas ekstrakurikuler, namun begitu percaya diri tampil di depan publik.
11: Ada suatu momentum bagi saya, suatu hal yang patut diapresiasi ya, di mana seluruh sekolah dari tingkat SD sampai sekolah menengah atas ikut serta. Namun ada sekolah tingkat SD yang saya melihat mereka mampu tampil dengan keberadaan dan keunggulan spesialis yang ada pada mereka, di mana dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain ada drum band-nya, tetapi untuk SD ini mereka tampil dengan apa adanya. Kalau tidak keliru itu ada SD di daerah Kayawu, ini luar biasa. Dengan segala kekurangannya dia yang tampil perlihatkan bagaimana rasa nasionalisme, kecintaan dia terhadap bangsa dan negara ini.
10: Pawai defile 17 Agustus ini pun menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap budaya daerah masih dirawat generasi muda. Melalui kreativitas yang memukau, para peserta menunjukkan bahwa nilai-nilai perjuangan, persatuan, dan identitas budaya lokal terus diwariskan dari generasi ke generasi. Upacara peringatan hari ulang.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, langkah tegap pembawa baki bendera pusaka Irina Maharani Putri persembahkan pengabdian untuk Merah Putih di HUT ke-81 RI.
10: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat pada Senin 17 Agustus 2026. Di balik keberhasilan tersebut, terdapat sosok muda yang menjalankan tugas penting sebagai pembawa baki, yakni Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon.
12: Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya. Tapi puji Tuhan, saya berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri. Itu buat gugup itu di momen pada saat mau naik tangga untuk mengambil bendera dari gubernur. Untuk persiapan Irina menuju ke provinsi dari awal tahun bulan Januari. Karena untuk ke provinsi kita harus melaksanakan seleksi di tingkat kota terlebih dahulu.
10: Momen pengibaran sang merah putih di kantor Gubernur Sulawesi Utara pada HUT ke-81 kemerdekaan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Irina.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Proklamasi RI tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
13: Gubernur Sulawesi Utara Julius Salvanus bertindak sebagai Inspektur Upacara pada peringatan detik-detik proklamasi ke-81 tingkat provinsi di halaman kantor gubernur Jalan 17 Agustus Manado. Upacara yang berlangsung khidmat ditandai dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka dari SMA Sederajat di Sulawesi Utara. Pembaca teks proklamasi dipercayakan kepada Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen. Kepada wartawan, Gubernur Julius Salvanus seusai upacara mengatakan peringatan HUT Proklamasi menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya proklamator yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia.
14: Dan tentunya dari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia kemerdekaan kita ini, tentunya kita banyak mengintrospeksi ya, bahwa kemerdekaan itu diraih dengan tidak dengan santai-santai ya, semuanya dengan penuh perjuangan ya, darah dan air mata bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tentunya kita sekarang wajib meneruskan ya, makna dari kemerdekaan itu tentunya kita sebagai penerus akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara kita, pahlawan-pahlawan kita yang sudah mendahului, untuk mari kita sama-sama majukan Sulawesi Utara, memajukan Indonesia ya, tentunya tidak sendiri kita pemerintah.
13: Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara Haji Ulias Taha yang dipercayakan membawa doa saat upacara memberikan apresiasi kepada masyarakat Bumi Nyiur Melambai yang terus mendukung asa cita presiden, salah satunya kerukunan antar umat beragama yang terbina dengan baik di daerah ini.
15: Kita bersyukur bahwa Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah melalui tentu usaha-usaha dan ikhtiar daripada kita semua, terutama bagaimana kita bisa membangun dan melaksanakan asta cita daripada Pak Presiden menjaga kerukunan umat beragama. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kerukunan umat beragama semakin naik, yang tahun ini kita sudah masuk pada angka 81%. Kemarin kita 79 dan alhamdulillah ini naik. Makanya itu momentum ini tentu kita syukuri agar bangsa kita tetap aman, harmoni, rukun dalam rangka untuk menjadikan Indonesia maju, adil dan makmur.
13: Tema resmi peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Makna berdaulat menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk berdiri kokoh dan mandiri di atas kaki sendiri. Adil, pentingnya pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Sementara makmur menggambarkan cita-cita tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok Nusantara.
16: Pekan Kris Nasional PKN.
0: Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Utara sukses menggelar Pekan Kris Nasional.
16: Pekan Kris Nasional PKN 2026 yang digelar di Sulawesi Utara ditutup lewat Festival Kuliner Kemerdekaan di Manado Senin 17 Agustus 2006. Kegiatan tersebut sambil mengajak warga membayar jajan lewat kris. Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto mengatakan PKN 2026 sudah dilaksanakan sejak 11 Agustus. Rangkaiannya tidak hanya seremoni, tapi juga ada sosialisasi ke pasar, talk show, transaksi digital, edukasi, festival kuliner, sampai uji coba user experience kris lintas negara. Menurutnya, PKN ini digelar agar kris tidak lagi terasa asing, baik oleh pelaku UMKM, perbankan, pemerintah daerah, sampai pembeli di kaki lima.
17: Jadi capaian ini menjadi indikasi bahwa sinergi yang kita lakukan antara Bank Indonesia dengan perbankan ini memberikan hasil yang nyata dalam memperkuat dan memperluas basis penggunaan kris, baik untuk pengguna merchant maupun pemanfaatan kris untuk berbagai macam transaksi, baik yang dilakukan pemerintah, bagi yang dilakukan oleh dunia usaha di Sulawesi Utara ini, Bapak Ibu.
16: Dia pun mengapresiasi perbankan, UMKM, Pemda, dan semua pihak yang ikut meramaikan PKN. Dia berharap semangat ini tidak berhenti pada bulan Agustus.
18: Sinergitas.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat musim kemarau yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.
18: Sinergitas lintas sektor terus diperkuat seiring meningkatnya potensi kebakaran akibat

0: bahaya kebakaran hutan ini, Pak.
1: Lewat pemetaan wilayah rawan, patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, serta kesiapsiagaan personil dan peralatan pemadaman, diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sejak dini, mengingat kondisi cuaca kering diperkirakan masih berlangsung di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Di tengah
2: meningkatnya kasus kriminalitas di Manado beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak.
1: Nah, perkembangan kota Manado sebagai salah satu daerah yang terus berkembang di kawasan Indonesia Timur, meningkatnya kasus kriminalitas dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Manado Dr. Richard Swalang menyampaikan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai peristiwa kriminal yang terjadi.
3: Ini kan Manado ya, kota yang sedang berkembang, termasuk masa-masa Kamtibmas ini juga bermunculan. Ya, saya pikir kita pemerintah Kota Manado tetap berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama tentu dengan pihak TNI Polri. Dan ini kalau kita melaksanakan tugas sebagai pemerintahan sampai ke wilayah-wilayah ini, terus kami laksanakan himbauan-himbauan kepada masyarakat dan tentunya dengan penertiban-penertiban yang sesuai dengan aturan, tugas, dan fungsi dari pemerintah, kita laksanakan tugas tersebut. Selebihnya dari pihak aparat keamanan yang akan menangani.
1: Wawali pun mengajak masyarakat agar tidak hanya menyerahkan berbagai persoalan keamanan kepada aparat semata, tetapi turut berperan aktif melalui kepedulian lingkungan.
4: Bupati.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado dengan ikhtisar berita sepekan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berziarah ke makam pahlawan nasional Maria Walanda Maramis.
4: Bupati Joe Neganda telah melaksanakan ziarah ke makam pahlawan nasional asal Minahasa Utara, yaitu Maria Walanda Maramis di Maumbi, Kecamatan Kalawat. Bagi pemerintah Kabupaten Minut, kegiatan ini bukan sekedar agenda rutin peringatan kemerdekaan, tetapi momentum untuk kembali mengingat nilai-nilai perjuangan, sekaligus menanamkan semangat patriotisme.
5: Para ibu-ibu, peran wanita, dalam memberikan pengabdian diri untuk mengawal, menjaga keluarga, khususnya anak-anak, diberikan pendidikan yang terbaik.
4: Bupati Joe Neganda mengatakan ziarah ke makam Maria Walanda Maramis merupakan bentuk penghormatan kepada sosok yang telah memberikan kontribusi bagi masyarakat. Maria Walanda Maramis dikenal sebagai sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan dan kemajuan perempuan. Atas jasa dan perjuangannya, Maria Walanda Maramis ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 1969.
2: Wakil. Pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti informasi terkait dengan kegiatan Wakil Bupati Talaut.
6: Bupati Kepulauan Talaut Anisia Bambungan menegaskan seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut harus bekerja sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta terus meningkatkan disiplin dalam menjalankan tugas. Menurut Anisia, profesionalisme ASN menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Karena itu, setiap pegawai dituntut untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan menerapkan sistem reward dan punishment bagi ASN berdasarkan hasil kerja dan tingkat kedisiplinan. ASN menunjukkan kinerja baik akan diberikan penghargaan, sedangkan mereka yang melanggar aturan atau tidak disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Pastinya ada punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil dan dapat petunjuk dan juga hasil dari
6: Wakil Bupati berharap penerapan sistem penghargaan dan sanksi tersebut dapat memotivasi seluruh ASN untuk meningkatkan kualitas kerja, memperkuat disiplin, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berpusat pada pelayanan publik. Dari Balongan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan intisar berita sepekan edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini, setelah tadi Anda bersama rekan saya Prisky Labalebu di perjalanan Manado siang ini, dan saya Ike Darsono Momoya kembali hadir untuk Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat sore untuk Anda. Selamat menikmati akhir pekan Anda yang pastinya tetap menyenangkan walaupun kita masih diperhadapkan dengan masa El Nino ya. Tetapi terus diingatkan untuk Anda, dihimbau ya, untuk pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, untuk dilarang membakar lahan atau juga membakar sampah di tempat-tempat terbuka atau juga di sekeliling Anda dimanapun ya. Dilarang untuk membakar sampah karena akan ditindak apabila ketahuan, dan ada sanksi-sanksinya ya. Dan juga ini untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga untuk Anda dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Oke, selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Plus Satu, kanal informasi dan inspirasi, kita akan mulaikan untuk 100% Indonesia di hari ini. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda. Dan ya, yang pasti untuk masyarakat Manado, untuk warga Manado ya, selamat merayakan pengucapan syukur untuk besok hari di hari Minggu 23 Agustus 2026. Ya, mungkin mau open house atau lain sebagainya ya. Oke, yang pasti kita mengucap syukur ya. Walaupun di masa-masa seperti ini, tetap kita mengucap syukur ya. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya.
1: Oke. Indonesia banget. Selamat sore, Bu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bu Naken, Haryati.
0: Iya, oke. Seperti apa kabar-kabar Ibu Naken, Ibu Haryati?
1: Bu Naken, sampai saat ini masih panas.
0: Masih panas, tapi belum ada, iya, tidak ada kebakaran lahan dan lain sebagainya.
1: Aman-aman kalau
0: aman-aman, ya. Oke. Okay. Iya, ya, silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya,
1: terima kasih. Buat Ibu Ike, sekeluarga yang ada di rumah.
0: Iya, amin.
1: Lanjut, buat tiga orang spesial. Yang pertama, ada Ibu Jane yang ada di Air Madidi, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil, salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada Bung Fiko yang ada di Kalawiran Kakas, salam sehat juga bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay, terima kasih Ibu Haryati dari Bunaken, yang punya Bunaken ya, asik ya. Oke, okay, mudah-mudahan ya terus seperti itu. Dan kalau yang Manado tua tertangkap bahwa mereka mengeluhkan karena memang mereka mengharapkan biasanya air hujan ya, dan di sana ya sempat ke Manado tua, mereka membuat tampungan-tampungan air ya. Sementara air susah saat ini ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Sore Pro 1.
0: Iya, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana ya?
2: Okay. Bu Natalia di Palu masih baik.
0: Oke, okay, Ibu Natalia di Palu. Palunya, iya, Palu seperti apa Ibu Natalia?
2: Aduh, masih seperti kemarin, Mbak Ika, masih panas ini.
0: Panas ya, sama Ibu Natalia.
2: Iya, okay. Iya, belum ada turun hujan, iya, Mbak Ika ini.
0: Tidak ada hujan. Iya.
2: Tetapi okay, tetap bersyukur ya Mbak
0: Ika. Iya, ya pasti tetap bersyukur. Walaupun belum turun hujan, masih panas.
2: Iya.
0: Oke, okay, silakan Ibu Natalia.
2: Oke, okay, sama salam ya. Yang pertama ada Ibu Orina yang ada di Tataran 2. Selamat sore, salam sehat, salam manis, salam kompak. Yang kedua ada Ibu Nike juga di Lelem. Selamat sore Ibu Nike, apa kabar ya? Salam manis, salam sehat, harapan ada sehat bersama keluarga di rumah. Yang ketiga ada Ibu Ros juga di Lelem. Selamat sore, apa kabar Ibu Ros? Harapan ada sehat ya bersama keluarga juga di rumah. Buat Mbak Ike tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Ike dan keluarga di rumah. Kasih Mbak Ike,
0: terima kasih.
2: Selamat sore.
0: Oke, terima kasih, selamat sore Ibu Natalia yang ada di Palu ya. Oke, yang pasti Palu masih panas, belum ada yang hujan ya. Oke, kita tetap menikmati suasana panas, tetapi tetap juga ya, waspada dengan kondisi yang ada. Bagaimana caranya kita mewaspadai kondisi yang panas ini, cuaca yang panas seperti apa ya. Oke, okay, ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Iya.
0: Oke, okay, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Vina Nyesan.
0: Iya, oke, okay, Vina di Kanaan. Vina, ya, kalau Kanaan ada kabar-kabari apa Vina?
3: Di Kanaan aja.
0: Oke. Ya, jadi lagi sibuk ya. Oh ya. Untuk pengucapan ya. Oke. Okay.
3: Iya.
0: Jadi udah siap ini Vina.
3: Iya, sama sederhana. Karena kita Samping Allah Mustafan ma Allah sama. Bakilanda kita tak yang menanda selain Allah mungkin sedikit Allah Mustafan sama.
0: Iya, oke. Silakan Vina.
3: Ya, buat sama-sama buat kaitan
0: ya.
3: Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi kaitan sekeluarga anda di rumah.
0: Iya, amin.
3: Selamat bermalam minggu
0: kaitan. Iya.
3: Ya. Ya. Ayo kecilkan kisah membalas salam. Bunda yang sekali itu. Sayang lainnya Sina yang kedua buat pasirnya ini amat dalam sehat keluarga yang ketiga buat ibu izin anda di pengkat dalam sayang lembab sama keluarga
0: baca
3: itu sama kasihnya sama sore.
0: Ya, terima kasih Vina yang ada di Kanaan. Selamat sore. Ya, di Kanaan katanya lagi sibuk dengan persiapan untuk pengucapan syukur besok hari ya. Oke, jadi Manadonya besok hari harus menerima tamu-tamu dari luar. Karena biasanya orang Manado yang menyerbu ke daerah yang lain. Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara juga daerah-daerah yang lain ya. Oke, jadi besok hari juga harus bahasa dia. Oke. Ya, selamat sore untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, kita lanjutkan kembali ya untuk 100% Indonesia di hari ini. Silakan di 08219853580 untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Ya, sementara ya di Indonesia saat ini di Manado juga ya terlebih banyak kebakaran-kebakaran yang terjadi. Jadi tetap dihimbau untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk tidak membakar sampah di mana saja, walaupun di jalan atau juga di samping rumah Anda ataupun di halaman rumah Anda atau juga di sekitar Anda, apalagi membakar lahan. Dan untuk Anda juga yang merokok ya, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Halo, selamat sore Ibu Kedar. Okay. Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa, anak bangsa di Boltara, Bung Benijo.
0: Iya, Boltara, ya, oke. Bukan Bolmut lagi, tapi Boltara. Bung Benijo,
1: Boltara.
0: Iya, kabar-kabari dari Boltara seperti apa hari ini?
1: Cuaca bersahabat namun berangin, disertai panas kering, terus arus lalu lintas lancar, situasi Kamtipmas kondusif, karhutla nihil.
0: Mantap lah ya, karhutla nihil ya. Oke, silakan Bung Benijo mau kirim
1: tentunya,
0: lokal atau nasional.
1: Semua yang tugas, tetap semangat, seberkati, salam untuk keluarga, salam sehat, langsung menyapa happy weekend ya Ibu Ike ya bersama tentunya tiga orang spesial sore hari ini. Ada Pak Islan di Boltara, apa kabar Pak Islan, dengar-dengar. Terus ada Pak Bus di Kota Jeju ya, Korea Selatan. Pak Bus, apa kabar, salam sehat. Ada mau tunggu cemilan dari Korea, kata ada oleh-oleh Pak Bus. Bilang apa, saya juga tuh Pak Bus. Yang ketiga ada siapa ya? Aduh, ini Ibu Seksnya, dengar-dengar ya, Ibu Fatmawati, ada kemana ini? Kagak ada Pipa Umroh sekarang Ibu Seks ini loh. Oke, bagus ya, Ibu Fatma. Terima kasih, Ibu Sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore, Bung Benijo. Oke, gimana yang ada di Jeju, Korea Selatan, Pak Boots? Ada, katanya ada oleh-oleh apa ya tadi yang disebutkan Bung Benijo ya. Oke, setiap hari Pak Busnya pasti posting ada ayam ya, goreng ayam. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, yang terus menikmati suasana sore hari ini bersama kami. Dan pastinya untuk Kota Manado, warga Kota Manado lagi ada yang lagi sibuk dengan masak-memasak ya, atau juga mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok hari yang merupakan pengucapan syukur untuk Kota Manado. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Ya, oke. Silakan.
2: Ya. Baik, saya sangat berterima kasih berkati Tuhan bersama keluarga. Sukses terus dalam tugas ya. Amin.
0: Ya, amin.
2: Salam Joanna yang lewat tadi, ada Benijo, ada Ibu Fatmawati Bitung, ada Pak Li Tuminting.
0: Ya.
2: Terima kasih, Mbak Ike. Okay. Selamat sore.
0: Terima kasih, Fiona. Selamat sore. Oke. Ya, silakan satu lagi, saya tunggu di 08219853580. Oke, gimana kabar-kabarinya yang ada di kampus Kleak Peternakan Kanan? Rupanya semalam sudah ada yang open order ya, open order. Oke, untuk besok hari pengucapan syukur ya. Yang pasti selamat bersibuk-sibuk. Kalau lagi bersibuk-sibuk ria, biasanya terpusat di rumah makan Saitun ya, untuk Pak Rudi bersama Ibu To dan juga Feren. Ada Pak Kris juga di situ ya. Oke, lagi sibuk dengan makanan-makanan andalannya ya untuk besok. Oke, selamat sore ya. Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Selamat sore, Mbak Ike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Ibu Ipin Palempat.
0: Oke, okay. Ya Ibu Ipin Palempat. Oke, okay, silakan Ibu Ipin langsung saja.
3: Salam pertama buat orang PM Mbak Ike.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Iya.
3: Diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
3: Salam tiga spesial. Ada Bunda Elsie Makalisung, ada Pak Ajo yang ada di Bournemouth juga.
0: Iya.
3: Ada juga Tuan Pevina Kanaan.
0: Iya,
3: dulu Mbak Ika.
0: Iya, oke. Iya, terima kasih. Oke.
3: Indonesia banget.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore untuk Ibu Ipin yang ada di Palempat ya. Oke, kita ke lagu dari Geisha dengan Impas, Noah dengan Menghapus Jejakmu.

0: Yeah, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut lagi ya. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Pro 1.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Pak ya, Raiko.
0: Oke, okay, Pak Raiko, silakan. Iya, seperti apa lelem Pak Raiko?
1: Sementara cuaca panas-panas
0: ya,
1: sekali.
0: Iya, oke, okay, tidak ada
1: aman-aman.
0: Iya, aman-aman ya, kebakaran-kebakaran lahan. Iya. Oke, iya. Silakan Pak Raiko. Okay.
1: Salam persahabat di Kemakas yang ke telepon, salam sehat selalu, diberkati untuk tugas di sepanjang hari.
0: Iya.
1: Lanjut kita mau ke salam, ada pertama ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwer Utara ini, salam dari Pak Raiko Elizabeth. Nih, salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Keke Wanda yang ada di Tondano. Selamat sore Bu Keke, mungkin sementara monitor nih, salam dari Pak Raiko juga. Dan yang ketiga, kita mau kasih salam buat Ibu Ratna Singkil yang ada di Nado, mungkin sibuk-sibuk dengan pengucapan kan. Persiapan untuk pengucapan besok hari. Bu Ratna, ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat. Jangan terlalu berpasan dengan kesibukan.
0: Iya.
1: Ya kan? Nanti kena apa namanya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya jangan terlalu berpasan.
0: Iya.
1: Yang penting siapkan aja apa adanya.
0: Iya.
1: Secukupnya.
0: Oke.
1: Ratna, bisa dari Pak Raiko. Oke.
0: Iya.
1: Kembali ke Bukit Mertua. Terima kasih. Okay. Selamat sore.
0: Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Raiko yang ada di Leilem. Di belakangnya Pak Raiko, silakan. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore. Oke, sayang sekali terputus ya. Oke, dicoba lagi. Pro 1, selamat sore. Oke, halo. Iya, terputus ya. Oke, silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo. Oke, iya. Kayaknya jaringan ya. Oke, jaringannya yang punya telepon. Oke, iya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Mohon maaf yang sementara bel ya, tetapi tidak bisa masuk ya. Ada gangguan mungkin ya. Oke, iya, periksa telepon kali ya. Oke. Iya, saya masih tunggu lagi di 0821-9583-5080. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo, selamat sore.
2: Pro 1, selamat sore, ya. Maike.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Ratna di Singkil.
0: Iya, Ibu Ratna di Singkil. Seperti apa kabar-kabari dari Singkil?
2: Kabar-kabarnya dari Singkil ya biasa-biasa, Maike. Okay. Soalnya kalau pengucapan... orang bawa di gereja.
0: Oke, iya. Oke, silakan Ibu Ratna.
2: Lagu apa? Salam juga Baike buat Baike. Terima kasih sangka telepon. Semangat di sore hari ini, tetap sukses dan

0: Nah, silakan untuk Anda. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, oke. Iya. Satu lagi saya tunggu ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya.
1: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Jangan di Estelita di
0: Oke.
1: Girian.
0: Iya, kabar-kabari dari Girian, Ibu Estelita seperti apa?
1: Biasa-biasa aja, Mbak Ika.
0: Iya, oke.
1: Kebetulan baru pulang dari acara ini.
0: Oh ya, oke.
1: Acara rutin.
0: Iya, oke. Silakan.
1: Oke, salam Mbak Ika. Terima kasih sudah angkat
0: Iya.
1: telepon. Sehat, diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Oke, lanjut. Kita
0: Iya.
1: mau menyapa. Ada Torampe Pak Aco yang ada di Walmart. Ada Ibu Agnes yang ada di Teling. Dan
0: Iya.
1: yang terakhir, ada Torampe Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 2.
0: Iya,
1: Baiklah, selamat
0: oke.
1: bertugas.
0: Iya,
1: Tetap semangat. Terima
0: oke.
1: kasih dan selamat
0: Iya,
1: sore.
0: terima kasih. Selamat sore juga. Oke, yang pasti himbauan-himbauan ya dari pemerintah setempat dari ya Manado juga ya, bukan cuma di Manado juga. Saya melihat postingan-postingan dari berbagai daerah juga seperti dari tim penggerak PKK Kabupaten Teluk Wondama cegah kebakaran hutan saat musim panas. Hutan lestari, udara bersih dan kehidupan terjamin. Dan penyebab kebakaran hutan adalah membakar hutan dan lahan, juga membuang puntung rokok sembarangan, api unggun yang tidak di ya tidak dimatikan, juga hubungan pendek listrik ya, arus pendek listrik, juga ada pantulan kaca ya, ini yang lebih lengkap ya. Pantulan kaca juga yang berpotensi terjadi api ya. Oke, jadi solusi dan langkah pencegahan, jangan membakar hutan dan lahan, hindari membuka lahan dengan cara membakar, gunakan cara yang aman dan ramah lingkungan, jangan buang puntung rokok, pastikan puntung rokok dalam keadaan mati sebelum dibuang pada tempatnya. Kemudian juga hindari api unggun. Jika harus menyalakan api, pastikan benar-benar padam dan tidak ditinggalkan. Oke, ya, mudah-mudahan semuanya. Oke, masih ada lagi informasi-informasi yang lain. Nanti sebentar yang pasti bermanfaat untuk kita semua juga ya. Oke, selamat sore untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, saya hadirkan dulu dua lagu, baru saya kembali untuk Anda, pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di ruang ya siaran 100% Indonesia ya.

0: Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi kita ke putaran selanjutnya ya. Oke, sementara selamat sore untuk Anda pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi di mana saja berada yang tetap bersama kami untuk suasana sore hari ini. Semoga tetap dalam stamina yang bagus, dalam suasana yang tetap menyenangkan juga ya. Oke, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080. Oke, iya. Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
1: Dengan punya kawan koan.
0: Iya, yang punya kawan koan siapa ya?
1: Dengan Franky.
0: Iya, oke. Langsung nama ya, bukan punya ini, punya itu ya. Oke,
1: oh,
0: silakan.
1: Oke.
0: Iya. Kawan kuat seperti apa ya ini, Franky?
1: Ya, ya, cuaca yang paling ya sepoi-sepoi itu cuaca.
0: Ya.
1: Panas dingin,
0: okay,
1: panas
0: ya.
1: Sekali, panas dingin.
0: Oke, okay. Silakan langsung.
1: Ya, Mas Alam, pertama Mbak Ika yang bertugas angkat telepon untuk berkati bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu, amin. Mas Alam, pertama ada Ibu Aurina di Tetaran 2. Apa kabar, Aurina? Apa salam, salam saya selalu bersama keluarga. Kedua ada Elis di Wilayah itu. Apa kabar? Kada monitor, apa salam? Salam saya selalu. Baru buat ketiga jo kita mau salam buat juga Ibu Ratna di Singkil pergi tujuh.
0: Iya.
1: Selamat. Okay. Oh, ucapan nanti ucapan di gereja.
0: Iya. Oke.
1: Salam sehat Ibu Ratna bersama keluarga buat Meikat. Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. 100% Indonesia.
0: Iya. Terima kasih. Selamat sore juga. Oke, di belakangnya Franky, silakan 0821-9583-5080. Oke, silakan untuk Anda. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
3: Halo. Halo. Selamat sore.
0: Iya. Ya. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Halo.
3: Ibu Aurina.
0: Iya. Tolong radio monitornya dikasih kecil dulu Ibu Aurina. Iya. Sudah diingatkan terus dikecilkan dulu monitornya baru masuk ya. Oke, silakan. Ya, halo. Ya.
3: Ya, ya.
0: Ya, silakan. Ya. Ya, langsung kirim saja Ibu Aurina. Halo.
3: Pertama buat Ibu Ike, terima kasih
0: ya.
3: Sudah terima telepon.
0: Ya.
3: Ibu Aurina, sehat selalu, bahagia selalu, diberkati
0: ya,
3: Tuhan
0: amin.
3: Yesus Kristus bersama
0: ya.
3: Keluarga. Tidak spesial. Yang pertama buat Ibu Natalia di Palu. Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang kedua buat Esther Lita di Girian. Terima kasih salamnya nih, salam balik dari Ibu Aurina. Yang ketiga buat Franky di apa, kawan koan. Terima kasih salamnya. Nih salam balik dari Ibu Aurina, kembali ke Ibu Ike. Terima kasih Ibu Ike.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Aurina, selamat sore juga. Oke, di belakang Ibu Aurina, silakan satu lagi 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, yang pasti ya saya jumpai yang ada di kios Rama di kampus peternakan kanan ya. Selamat sore untuk Kok Ferry, Kok Cik Deti, ada Kok Andre di situ, ada Kok Dede, ada Kok Tesar ya. Oke, semoga lancar-lancar saja untuk kiosnya dan lagi sibuk dengan persiapan besok hari ya. Oke, begitu juga dengan keluarga Liando Memuaya, ada Bapak Dr. Andes Maksi, SPD MPD, dan juga ada Ibu Meli, ada Christian, ada Mercy dan Putri. Oke, ada ya untuk Christian juga bersama Mercy juga yang terlibat dalam lomba musik Kolintang tadi malam di Manado Barat Daya ya. Oke, banyak selamat untuk Bapak Seldi, Pendeta Seldi Saroncong juga yang terus mengawal pemuda remaja yang mengikuti kegiatan lomba ya di gereja Musafir Kleyak Manado ya. Oke, yang pasti salam bahagia, suasana sukacita juga ya. Oke, untuk pemuda-pemudi gereja Musafir Kleyak juga yang berhasil meraih juara musik Kolintang di Manado Barat Daya ya. Oke, selamat yang kemarin dilangsungkan di Gereja Yerusalem Batu Kota, oke? Okay? Ya, banyak sekali lagi banyak selamat dan besok hari dirangkaikan dengan pengucapan syukur juga. Oke, okay, yang pasti tetap bersyukur dan tetap berprestasi. Oke, okay, keluarga, ya untuk ya yang ada juga di kios Tante Rita, ada Tante Rita juga, ada Om Boy juga, keluarga Punu Rotin Sulu juga. Selamat sore dan untuk Tante Sherly juga di kios Tante Sherly. Ada Om Hendro juga bersama Meilan dan Junior. Selamat sore semuanya ya. Sukses dan selamat berpengucapan syukur untuk besok hari. Oke. Okay. Ya, satu lagi Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore baik.
0: Iya, selamat sore dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Aco di Boltara.
0: Oke, okay, ya Pak Aco Boltara. Pak Aco, gimana kabar-kabar di Boltara untuk di sekitar Pak
2: ya,
0: Aco?
2: Ya, sama juga di Manado ini panas.
0: Ya. Oke, okay, ya tapi aman-aman saja ya menurut Bung Beni Jo.
2: Aman.
0: Ya, oke. Okay. Ya. Ya, silakan Pak Aco.
2: Pertama-tama tentunya untuk baik yang selalu terpenting terima kasih. Mm-hmm. Dan walaupun panas, semoga sukses tugas hari ini sampai dengan selesai.
0: Iya, yeah, amin.
2: Mm-hmm. Yang lewat tadi ada Bu Ipin dari Palampa, terima kasih untuk salam, ini salam balik. Mm-hmm. Dan yang kedua ada Turam P, wake up di Kota Temon, selamat sore wake up. Kalau udah Bapak dengar boleh bergabung lagi. Mm-hmm. Dan yang paling terakhir ada Turam P, Ibu Elizabeth yang ada di Pakuwir Utara, ini salam balik juga. Kembali ke Ika yang bertugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Aco di Boltara ya. Oke, Boltaranya aman-aman saja. Tapi ada beberapa lokasi ya di Trans Sulawesi yang terjadi kebakaran ya. Oke, jadi mudah-mudahan semuanya tetap mewaspadai kondisi yang ada. Dan masing-masing juga tetap menjaga sikap seperti Anda yang perokok juga jangan membuang rokok sembarangan atau kalau boleh ya tidak merokoklah kalau Anda berada di jalanan ya agar tidak membuang puntung rokok sembarangan atau hal-hal yang dapat menjadi yang tidak diinginkan ya oke okay. Tapi berharap semuanya menjagakan ya, himbauan-himbauan yang terus diberikan oleh pihak-pihak terkait pemerintah dan juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga ya. Oke, ada kenangan terindah yang saya hadirkan untuk Anda.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, tanpa terasa kita sudah di pukul 15 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Artinya tinggal satu putaran lagi ya. Sebelum saya menuntaskan kebersamaan kita di perjalanan 100% Indonesia di akhir pekan ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia untuk putaran akhir ya. Oke, silakan untuk Anda pendengar dan yang lagi sibuk-sibuk untuk warga Manado dan sekitarnya yang besok hari akan merayakan pengucapan syukur untuk Kota Manado ya secara serentak besok hari. Selamat bersibuk-sibuk ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Tapi kalau tidak ada lagi ya, saya akan segera hadirkan lagu untuk Anda, lagu-lagu ya. Oke, dan menemani suasana sore hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan yang pasti menemani Anda, entah Anda lagi dalam suasana tugas, masih tetap tugas ya, walaupun akhir pekan Anda masih menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas, atau juga menikmati suasana istirahat, atau juga menikmati suasana healing, suasana refreshing di tempat Anda masing-masing, atau juga tempat-tempat favorit yang pasti tetap ya sambil menjaga keadaan lingkungan juga, dan ya tidak membuang membakar sampah ya secara sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan ya, apalagi kalau dari mobil juga ya, ada yang buang puntung rokok ya. Oke, Anda harus waspada dan jangan sampai terjadi penyesalan terhadap orang lain kalau Anda membuang puntung rokok sembarangan di saat-saat seperti ini ya, di mana keadaan yang rentan dan rawan terjadi kebakaran. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami untuk 100% Indonesia di hari ini, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, segera pamit dari ruangan Anda dalam acara 100% Indonesia. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Claresta dengan Kaulah Segalanya ya. Oke, iya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda. Dan tetap bersama kami, persatukan informasi dan inspirasi. Why Do You Love Me dari Christo.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

Ya, pendengar pesat kanal informasi dan inspirasi, demikian Denada dan Iksan Tarore yang memang pernah jadi pasangan ya. Oke, dengan lagunya yang sudah hadir untuk Anda sore hari ini, yang pasti selamat sore untuk semua pendengar pesat kanal informasi dan inspirasi yang tetap menikmati suasana akhir pekan ini bersama kami, dan mungkin sejak awal sudah bergabung bersama kami. Selamat untuk Anda yang pasti suasana yang tetap menyenangkan meskipun panas ya, tetapi tetap menjaga kondisi cuaca yang ada ya seperti ini, dan tetap mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi. Kita tetap mewaspadai dan kita juga tetap berdoa untuk yang ada di Kalimantan, karena sebagian besar yang ada di Kalimantan saat ini mengalami kebakaran karhutla ya, kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk kita semua, karena sudah sebagian besar ya terjadi kebakaran hutan dan lahan, tetap mewaspadai potensi-potensi kebakaran. Seperti jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar lahan sembarangan, atau juga bahkan sampah sekalipun, karena masih terlihat saat ini masyarakat yang ada di Kota Manado dan sekitarnya masih suka membakar sampah, walaupun itu rumput-rumput dari daun-daun kering ya. Hal yang sepele tetapi bisa membuat api dan ya membuat kebakaran ya. Oke, jangan sampai menyesal tentu saja ya apabila terjadi, karena sebagian besar saat ini seperti di Trans Sulawesi ya, di Solok Tungoi juga terjadi kebakaran ya. Pendengar pos satu kanal informasi dan inspirasi, dan juga terus ke arah Gorontalo ya. Sepanjang jalan Trans Sulawesi ada beberapa wilayah yang terdampak dengan kebakaran lahan. Jadi kita semua tetap menjaga kewaspadaan kita agar hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Oke, saya hadirkan ada Geisha dengan Cinta Itu Kamu.

0: Wah, bukan main. Cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak. Rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita perkeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cinta lu baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Iya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita tinggalkan Arman Maulana dengan Terluka. Kita akan jalan pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Dan Talaut, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sangat penting untuk mencegah gigi berlubang, bau mulut, dan infeksi. Edukasi lewat penyuluhan juga jadi bagian penting dalam penerapannya. Reporter Diana Masih.
1: Puskesmas Tikala Kota Manado intens melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan pola hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Cara menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya sekedar menggosok gigi setiap hari. Anda perlu menerapkan beberapa cara, mulai dari memilih sikat gigi yang tepat hingga berkonsultasi ke dokter gigi secara rutin. Cara tersebut juga terbukti mampu mengurangi resiko terkena penyakit gigi dan mulut. Dr. David Octavian menyebutkan, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan dengan menggosok gigi 2 kali sehari, pola hidup sehat dari makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Selain dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan yang baik ini juga dapat mencegah tubuh dari berbagai penyakit.
2: Kalau memilih sikat gigi, itu disarankan yang cari yang paling halus, yang extra soft. Kalau yang keras itu dia bisa merusak gusi, gusinya bisa luka. Dan kalau memilih sikat gigi, coba cari yang ujungnya membulat dan kecil agar bisa mencapai yang paling ujung. Kalau sikat gigi dengan ujungnya yang mengkotak dan besar, kan sampai ujung sudut mulutnya tidak kena. Jadi tidak bersihnya tidak maksimal, jadi pilihnya yang lembut dan ujungnya membulat. Serta kalau pakai odol atau pasta gigi, tidak perlu dioles semua sebesar-besar ini. Cukup sebiji jagung. Jagung saya cukup, tidak usah banyak-banyak, tidak usah rupa di iklan dan yang memang full satu bulu sama. Sebenarnya semua merek itu rata-rata sama, asalkan carinya yang ada kandungan berflornya. Berflor supaya membantu gigi itu tidak berlubang.
1: Dr. David menambahkan, ketika memilih sikat gigi, pastikan bulu pada sikat gigi yang kita pilih memiliki ujung yang kecil membulat. Jika sudah 3 bulan digunakan, sebaiknya mengganti sikat gigi tersebut. Kita juga disarankan untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Hal ini untuk mendeteksi lebih awal jika ada masalah pada gigi, gusi maupun rongga mulut. Menjaga kesehatan gigi dan mulut sama pentingnya dengan menjaga kesehatan bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, kita perlu memenuhi asupan makanan bergizi seperti buah dan sayuran, serta minum air putih setidaknya sebanyak 8 gelas per hari. Diana Masih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patrol. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo.
3: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
4: Malam ini di Krim Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat, untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga, Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
3: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah Kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango saat ini terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau.
5: Sekitar 4.000 kepala keluarga di Kabupaten Bone Bolango mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air, terutama untuk konsumsi sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango kini terus mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa yang terdampak. Penyaluran dilakukan secara bergiliran karena keterbatasan armada pengangkut air. Salah seorang warga Melintogobo Kecamatan Sowa Selatan, Hartin Mouke, mengatakan kondisi sumur milik warga semakin memprihatinkan. Debit air terus berkurang hingga sebagian sumur tidak lagi menghasilkan air. Menurut Hartin, kondisi ini membuat warga harus mencari sumber air lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan distribusi air bersih dari pemerintah menjadi salah satu sumber yang sangat diharapkan masyarakat selama kemarau.
6: Ini kan yang ada sekarang 3 loyang. Bisa mau pakai berapa lama itu, Ibu?
7: Paling cuma 2 hari habis.
6: Ngelohui?
7: 2 hari.
6: 2 hari.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Yohan Babiongo, mengatakan krisis air bersih telah dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Penyaluran air dilakukan dengan sistem bergiliran dari satu desa ke desa lainnya.
6: Oh, ini diprediksi bisa berkepanjangan. Mitigasi apa yang akan dilakukan ke depan jangka panjang?
8: Untuk kami Bone Bolango, kami sudah persiapkan memang peringatan dininya itu sampai bulan September. Jadi kalau memang berkepanjangan, kami sudah sedia dengan pertama ada tong-tong air juga, hidran juga kami sudah siapkan, dan barangkali yang kami sangat butuhkan ada armada untuk pengangkutan air.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango menjelaskan keterbatasan armada menjadi salah satu kendala dalam mempercepat distribusi. Dengan kondisi armada yang tersedia saat ini, setiap desa terdampak baru dapat memperoleh bantuan air bersih sekitar 1 kali dalam sepekan. BPBD Bone Bolango memastikan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masyarakat menghadapi dampak kemarau. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilihan Ungke Momok Sanghe menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah.
9: Bupati Michael Tungari membuka secara resmi kegiatan Ungke Momo Sangiha di Tahuna Beach Hotel Rabu 19 Agustus 2026. Pemilihan Ungke Momo Sangiha menjadi agenda strategis Dinas Pariwisata Daerah untuk membina generasi muda berwawasan luas serta memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangiha, Dr. Insinyur Sony Kapal MM, saat dikonfirmasi RRI mengatakan pemilihan ini memberikan ruang lebih besar kepada generasi muda untuk tampil dan berkarya secara positif, serta menunjukkan kemampuan terbaik sebagai representasi generasi muda Sangiha yang kreatif dan berprestasi di daerah lainnya.
10: Generasi muda benar-benar harus disiapkan untuk maju, siap berkarya, siap menghadapi tantangan, dan siap untuk menjaga jati dirinya sendiri.
9: Sementara salah satu finalis Ungke Momo Sangiha, Andika Gahansa, mengungkapkan rasa syukur dan bangga setelah berhasil masuk dalam 20 finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026.
11: Ya, tentunya saya sangat bersyukur boleh masuk menjadi 20 besar finalis pemilihan Ungke Momo Sangiha tahun 2026. Tentunya kebanggaan yang luar biasa bagi kami yang lahir dan besar di Sangiha, semakin mempertegas posisi kami tentunya sebagai muda-mudi terbaik yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangiha. Tentunya harapan untuk kegiatan ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin di masa depan yang sangat luar biasa, yang berasal dari Sangihe.
9: Bagi Andika, kesempatan tersebut bukan hanya menjadi sebuah kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab untuk terus memberikan yang terbaik sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Sangihe. Ia menilai ajang ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk menunjukkan potensi, kemampuan, dan semangat dalam berkontribusi bagi daerah. Jumel Johannes melaporkan.
0: Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI serta Program Bina Keluarga Remaja disosialisasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai upaya memperkuat peran keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan remaja di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan bagi anak dan remaja dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Melalui sosialisasi program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital atau PAREDI, keluarga diberikan pemahaman mengenai pentingnya pola asuh yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ceri Tungari Syunus, saat memberikan sosialisasi di kantor Kapital Laung Lenganeng, Kecamatan Tabukan Utara. Menurutnya, peran orang tua sangat penting dalam memberikan pengawasan sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan anak.
13: Perlu kita tekankan, keluarga adalah tempat pertama seorang anak belajar tentang kehidupan. Yang pertama kali ajar bicara siapa? Keluarga, no? Yang belajar untuk makan siapa? Keluarga, no? Jadi memang keluarga itu merupakan peranan penting dalam pola asuh anak dan remaja.
12: Selain PAREDI, program Bina Keluarga Remaja juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi remaja. Melalui sosialisasi tersebut, keluarga diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan pendampingan sehingga anak dan remaja dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan di era digital. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan perangkat daerah, tim penggerak PKK Kabupaten, Camat Tabukan Utara, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Lenganeng. Dipodi Perkasa melaporkan.
0: Di Subtalaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim, dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi.
14: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
15: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
14: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diduga tak transparan menangani kasus indikasi korupsi, Kepala Desa Maririk Kantor, diduga tak transparan menangani kasus indikasi korupsi Kepala Desa Maririk Kantor Inspektorat Kabupaten Talaut digeruduk massa. Warga menuntut kejelasan nilai tuntutan ganti rugi atau TGR serta mendesak penonaktifan sang Kepala Desa.
16: Sejumlah warga Desa Mariri, Kecamatan Esang, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaut. Masa menuntut transparansi terkait proses penanganan tuntutan ganti rugi TGR atas dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Mariri, Eji Pade Senaen. Koordinator lapangan aksi, Estepanus Ta'arawungan, dan Petrus Tamawiwi menilai Inspektorat tidak terbuka kepada publik mengenai besaran nilai pengembalian kerugian negara maupun arah penyalurannya. Warga juga menduga Inspektorat cenderung melindungi pelaku dan tidak memeriksa seluruh poin laporan masyarakat. Dalam orasinya, massa secara mendesak meminta pejabat Irban 4 untuk mundur dari jabatannya karena dinilai sering membela oknum kepala desa yang bermasalah, termasuk kasus di Desa Maririk dan Desa Ruso. Warga mempertanyakan kejelasan hukum terkait pengembalian TGR. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian ganti rugi tidak boleh memutihkan unsur pidana pelaku atau memperlakukan kerugian negara layaknya transaksi simpan pinjam, sebab dapat memicu presiden buruk dan merusak efek jera. Atas kondisi ini, massa mendesak Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita untuk turun tangan mengevaluasi kinerja Inspektorat serta menonaktifkan Kepala Desa Maririk dari jabatannya.
17: Dijanju oleh Inspektorat transparansi pemerintah yang di pusat, yang memerintahkannya, mereka mengakui, mengikuti aturan bekerja, Inspektorat jenda, Tanah Maririk nyanda,
18: jadi memang kami nilai seperti itu. Mau hidup di mana kalau di tempat air yang kabur?
16: Aksi tersebut diterima oleh PLT Sekretaris Inspektorat Mara Rusli Tinuo yang menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan diteruskan ke pimpinan. Mara Rusli juga memberikan penjelasan mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Inspektorat selaku aparat pengawas intern pemerintah atau APIP.
19: Ada instansi teknis yang menangani persoalan

0: Usai mendatangi inspektorat, massa melanjutkan aksinya di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa DP3 APMD serta Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Seluruh rangkaian penyampaian aspirasi berlangsung aman dengan pengawalan ketat dari jajaran Polres Kepulauan Talaut yang dipimpin oleh Kabak Ops AKP Yakobus Melale, Kasat Intel, Ibtu Yeri Akarlo serta Kapolsek Melawane, Ibda Jamie R. Tipawael. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10 sampai 26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami untuk Manado sore hari ini. Dan kami informasikan posisi waktu di studio kami pukul 17.36 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, kami informasikan bahwa azan maghrib dikumandangkan pada pukul 17.51 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.51 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Leto. Kasih tak memilih ya, sudah hadir untuk Anda di suasana malam hari ini. Satu waktu menunjukkan pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menegaskan Likupang Tourism Festival bukan sekadar agenda tahunan, tetapi bagian dari strategi memperkuat posisi Likupang sebagai destinasi pariwisata yang dikenal hingga tingkat internasional. Hal itu disampaikan Jona Ganda saat membuka Likupang Tourism Festival 2026 di Pantai Pal Likupang Minahasa Utara Jumat 21 Agustus kemarin. Di tengah kondisi El Nino yang membuat sejumlah wilayah mengalami kekeringan, Jona justru mengajak masyarakat dan wisatawan melihat sisi lain Likupang yang tetap menghadirkan suasana sejuk, nyaman dan penuh kehangatan. Menurutnya kondisi tersebut sekaligus menunjukkan kekuatan Likupang sebagai kawasan pariwisata. Keindahan alam, suasana pesisir dan keramahan masyarakat menjadi modal penting yang harus terus dirawat. Jona mengatakan LTF telah dilaksanakan selama beberapa tahun dan menjadi salah satu agenda pariwisata yang terus dikembangkan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta Kementerian Pariwisata. Bahkan LTF ini pernah dikombinasikan dengan agenda internasional United Cities and Local Government ASPAC. Bagi Jona, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa Likupang tidak lagi hanya dipromosikan sebagai destinasi wisata lokal, tetapi mulai diperkenalkan ke panggung internasional. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap bersama kami. Selamat malam untuk Anda, pendengar Persatu, di mana saja berada.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Jebel Roots dengan Rindu yang sudah hadir untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati suasana akhir pekan, suasana malam minggu Anda. Untuk hari ini, tepatnya 22 Agustus 2026, tanpa terasa ya, sudah hampir di penghujung bulan Agustus lagi ya. Oke, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya, walaupun kita diperhadapkan dengan situasi suasana El Nino untuk masa-masa yang kering, masa-masa yang panas ini. Jadi walaupun kita sendiri menghadapinya dengan kewaspadaan ya, tapi tetap dalam suasana yang pastinya menyenangkan, tetap dengan semangat untuk terus menjalankan kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan ya. Oke, dan sambil mengingatkan untuk Anda, himbauan dari pemerintah dan pihak terkait untuk tidak membakar sampah sembarangan, tidak membakar dimanapun ya, walaupun itu kecil, untuk daun-daun yang kering yang akan dibakar, semuanya dikumpul dan dibuang ke tempat sampah, bukan untuk dibakar, dan juga untuk tidak membakar lahan, tidak membakar secara sembarangan juga ya, dan dilarang membuang puntung rokok sembarangan ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena saat ini lagi rentan, lagi rawan dengan kebakaran, di mana-mana terjadi kebakaran yang cukup besar, yang saat ini terjadi yang besar-besaran di Papua seperti di Nabire dan juga di Kalimantan ya. Jadi kita semua mewaspadai kondisi yang ada, bahkan di Manado sendiri beberapa titik terjadi di kawasan Trans Sulawesi juga terjadi kebakaran-kebakaran lahan. Ya, pendengar, kita saling mengingatkan, saling mewaspadai untuk semuanya. Dan apabila kita melihat satu titik api yang terjadi juga, kita terus mengantisipasi, bahkan kita bisa melaporkan ke pihak-pihak yang terkait. Oke, selamat malam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 0064.

0: Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda, kami hadirkan sebuah drama radio dengan judul Janji Untuk Bumi, persembahan dari RRI Denpasar. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Paksaka, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas,

0: Apa yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: kemudian Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandangan. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara mangut hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini sepenuhnya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Pandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

Ya, pendengar satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Chris Dayanti dalam kenangan membawa kita ke posisi waktu pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda. Festival Seni Budaya Bantik resmi dibuka kemarin di Atrium Mantos 3, Kota Manado. Kegiatan ini digelar dalam rangka melestarikan seni dan budaya Bantik, sekaligus memperingati 77 tahun gugurnya pahlawan nasional Robert Walter Mongisidi. Festival tersebut diisi dengan berbagai kegiatan dan perlombaan seni budaya, di antaranya lomba tarian Mahamba Bantik serta lomba membaca puisi karya Robert Walter Mongisidi. Ketua Panitia Albert Mokodongan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan sehingga kegiatan Festival Seni Budaya Bantik dapat terlaksana. Menurutnya kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan, menjaga dan melestarikan budaya Bantik kepada generasi muda. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya hingga di pukul 20 kami akan hadirkan kidung-kidung pujian untuk umat Kristiani di mana saja berada, yang besok hari akan mempersiapkan diri untuk beribadah di hari Minggu, dan pastinya dalam suasana yang tetap diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera untuk pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan tetap diberkati Tuhan. Indah pada waktunya dari Mita Talahatu.

Ya, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi yang diberkati Tuhan, demikian Yohan Amos dengan kepadamu ku berdoa. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi yang akan mempersiapkan diri juga untuk besok hari beribadah, apalagi di untuk Kota Manado, dalam rangka pengucapan syukur untuk Kota Manado. Selamat malam untuk Anda, pendengar persatu kanal informasi dan inspirasi. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada kirim pujian, tak kutahukan hari esok. Maria Tampu Bulon.

0: Ya, pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saat ini kami telah tersambung dengan reporter kami Roy Pesak yang akan melaporkan informasinya mengenai kebakaran yang terjadi di Lapas Tuminting. Selamat malam Roy Pesak.
1: Selamat malam rekan Iska di studio.
0: Iya, silakan Roy Pesak, Anda melaporkan dari Lapas Tuminting, silakan.
1: Oke, terima kasih rekan Iska dan juga pendengar RRI di mana saya berada dan beraktivitas di malam hari ini. Saat ini saya berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Manado dan dapat saya informasikan tadi sore telah terjadi kebakaran di dalam Lapas Manado. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama-sama dengan Kalapas Manado. Selamat malam Pak Kalapas.
2: Ya, selamat malam
1: Pak. Mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat terkait dengan terjadinya kebakaran di dalam Lapas Manado.
2: Iya, sesuai yang kita laporkan tadi Pak, bahwa jam 16.30 ada laporan dari BPP menyampaikan ke petugas kita bahwa melihat titik api di gereja. Setelah itu Karupa melaporkan ke saya sebagai Kalapas, kami langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran sekaligus juga dengan Polsek Tuminting dan Polres Manado, Pak.
1: Jadi kondisi saat ini kebakarannya sudah dapat diatasi, ya, Pak?
2: Puji Tuhan, kebakaran sudah dapat diatasi oleh rekan-rekan dari petugas damkar Kota Manado. Sudah selesai pendinginan dan dipastikan tidak ada lagi titik api, Pak.
1: Terima kasih,
2: Terima
1: Pak.
2: Kasih.
1: Yang terdengar, demikian penyampaian dari Kalapas Manado terkait dengan musibah yang terjadi di dalam Lapas Manado yang diinformasikan tadi bahwa terjadi di dalam gereja. Namun dari pihak aparat sampai saat ini masih mengidentifikasi penyebab terjadinya kebakaran. Apalagi saat ini kondisi yang cuaca panas atau kemarau El Nino sehingga ini juga ini menjadi penyebab terjadinya kebakaran di dalam Lapas Manado. Demikian rekan Ika dan juga pendengar yang dapat saya informasikan langsung dari Lapas Manado. Saya kembali ke rekan Ika.
0: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih reporter kami Roy Pesak yang sudah melaporkan kejadian atau peristiwa kebakaran di Lapas Tuminting Manado. Selamat melanjutkan tugas-tugas Anda kembali dan kami tetap menantikan laporan Anda Roy Pesak. Demikian pendengar informasi dan laporan terkini dari reporter kami Roy Pesak langsung dari Lapas Tuminting Manado mengenai kebakaran yang terjadi di dalam lapas.

0: Ya, pendengar, persatukanlah informasi dan inspirasi. Demikian kidung-kidung pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda di suasana malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan jalan tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Iqra Sunomo Moya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang bisa untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM-UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ, dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendik Dasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79

0: Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak heran Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
2: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
1: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Mahasiswa Teknik Informatika, suka teknologi dan traveling ke pelosok Indonesia.
1: Senja di pantai ini indah banget ya. Tapi entah kenapa, aku merasa ini lebih dari sekedar keindahan alam. Rasanya menyentuh hati.
0: Iya, alam Indonesia itu bukan cuma indah. Dia punya jiwa, setiap tempat yang kita kunjungi selalu ada cerita. Entah itu dari masyarakatnya, budayanya, atau bahkan legenda rakyatnya.
1: Kamu tahu nggak? Aku pernah baca, Indonesia punya lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, dan ratusan suku. Bayangin deh, betapa kayanya negeri kita, tapi kadang kita lupa menghargainya.
0: Benar, kita sering lebih bangga sama budaya luar. Padahal, dari batik, gamelan, sampai rumah adat, semuanya warisan tak ternilai.
1: Dan nggak cuma budaya. Orang-orang Indonesia itu luar biasa ramah. Aku pernah ke desa terpencil di Flores dan disambut seperti keluarga sendiri. Padahal baru kenal sehari.
0: Iya, kadang aku mikir Indonesia itu seperti lukisan besar yang dibentuk dari ribuan warna. Tanpa satu warna pun lukisan itu nggak akan utuh.
1: Wah, itu bagus banget, Bim. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga lukisan itu. Jangan sampai luntur karena ego, intoleransi, dan ketidakpedulian.
0: Setuju. Jadi anak muda itu bukan cuma soal mimpi tinggi, tapi juga soal punya akar, bisa terbang tinggi, tapi tetap tahu dari mana kita berasal.
1: Karena seindah-indahnya dunia luar, Indonesia akan selalu jadi tempat paling hangat untuk pulang. Menjadi Indonesia bukan hanya tentang kewarganegaraan, tetapi tentang rasa memiliki, merawat, dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan.

0: seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik, coba saja perhatikan. Bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, suka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Laksamana Muda TNI, Dery Trisanato Suhendi, Komandan Kodairal 8, beserta seluruh staf Kodairal 8, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Mari kita perkuat persatuan untuk membangun Indonesia lebih maju, serta mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Jales Viva!
1: Jaya Mahi!
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om.

Iya baik pendengar, masih ada tersisa satu lagu lagi ya saya hadirkan untuk Anda di kesempatan Manado malam hari ini. Ya nanti setelah itu seperti biasa malam minggu kita akan lanjut untuk Ruang Rindu pilihan pendengar ya. Oke, bersama Mike siap temani Anda sampai di jam 12 nanti melengkapi malam panjang malam minggu Anda. Ya, dengan topik yang menarik pastinya ya, siap hadir untuk melengkapi hiburan Anda bersama keluarga. Ya, saya coba hadirkan Mulan Jamila ya dengan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Reza Artamevia, Pertama.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu serta prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan leh lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

Kembali selamat malam pendengar, kita lanjutkan ya Ruang Rindu untuk versi pilihan pendengar malam hari ini. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi ya, untuk menemani malam minggu Anda, layan telepon, SMS, WhatsApp dibuka di 0821 9583 5080.

0: Iya, dan malam ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Ketua. Selamat malam, Ketua.
1: Selamat malam, Bung Michael.
0: Apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat,
0: walafiat. Sehat, yang pasti kalau sudah di sini berarti sehat. Oke, okay, yeah. Baik. Topik kita malam ini ada hubungannya dengan apa ya? Akhir pekan aja.
1: Okay. Akhir pekan lagi.
0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar menikmati akhir pekan? Boleh begitu? Terakhir kali Anda ya? Benar-benar menikmati akhir pekan.
1: Benar-benar menikmati.
0: Begitu aja. Atau mungkin bisa ditambahlah ya. Apa sih cara sederhana Anda untuk membuat weekend atau akhir pekan itu terasa lebih berarti?
1: Berarti dan menyenangkan ya.
0: Oke. Okay. Boleh begitu ya.
1: Oke, okay. Yang ringan toh.
0: Iya, ringan saja.
1: Topik kita yang ringan-ringan semakin malam minggu toh, jangan terlalu banyak berpikir.
0: Jadi saat okay. akhir pekan apa sih hal-hal sederhana yang bisa membuat weekend itu terasa lebih berarti ya. Dan ya pendengar untuk frekuensi 88,2 sudah bisa Anda nikmati lagi ya, untuk beberapa hari ini, kemarin ya sudah dilakukan perbaikan ya. Minahasa Bitung kembali sudah bisa
1: selamat
0: mendengarkan.
1: Selamat menikmati lagi siaran-siaran yang ada ya, setelah
0: baik.
1: Sekian lama.
0: Dan kita langsung saja ke line telepon.
1: Oke, persatu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang pilpen, ruang berbagi pilpen, memori lewat pilpen. Selamat malam Ibu Ketua, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam.
1: Pasti kabarnya baik ya Bu, Hariati.
2: Iya, kabarnya baik, sehat, alhamdulillah puji Tuhan.
0: Bagaimana kegiatan 17-an, soklar atau?
2: Soklar. Bu
0: soklar, kong soklar, ada dapat hadiah apa ini doi?
1: Yang pasti ikut lomba kan?
2: Tarik tambang cuma ada bikin rame.
1: Tarik
0: tambang.
1: Wah itu luar biasa kalau ada kegiatan tarik tambang ya.
0: Memang
2: cuma
0: kita
2: ada bikin rame.
0: Iyo, kita lihat kalau tarik tambang kita suka sekali mau ikut. Mar kalau mar kalau tarik tunai kita mundur.
1: Iya, Bu Michael. Okay, yeah. Ini kebetulan kegiatan-kegiatan kan lumayan banyak ya. Tapi kalau untuk tarik tambang memang saya lihat agak kurang kali ini ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tapi apakah di kampung-kampung agak jauh mungkin tidak
0: pasti
1: kita
0: ada
1: ya,
0: lah.
1: Ya.
0: Tetap,
1: tapi
0: tetap
1: untuk
0: ada.
1: Di perkotaan ya, sejarang no.
0: Sejarang.
1: Apakah sulit ya mendapatkan tali yang lumayan kuat ya?
2: Kalau di sini setiap tahun tetap ada.
0: Tetap ada ya.
1: Apalagi di pantai ya, enak sekali ya.
2: Iya.
0: nanti besok apa tarik tambang baking dengan cara yang berbeda, tarik ding leher dang. Saya lingkar di leher tuh tarik kok mau ku tarik.
2: Aduh, bagaimana lu?
0: Oke, bercanda ya.
1: Oke, Ibu Hariati. Oke, okay, silakan.
0: Iya, kalau Ibu Hariati bagaimana? Hal-hal sederhana yang membuat
2: Kan kalau orang kan kalau tamang-tamang, kalau hari-hari lain kan kerja. Jadi kalau malam minggu, kalau macam ada waktu, orang bakar-bakar ikan.
0: Oh ya.
2: Bakar oke. Begitu saja.
0: Yang penting jangan bakar-bakar rumpu nih. Ini panas-panas begini bahaya kalau membakar ini.
2: Ya, di sini pala so kasih tahu orang yang boleh mau bakar.
0: Nah, itu.
2: Sudah dikasih tahu.
0: Iya, memang so mesti.
2: Lingkungan tuh. Sampai sekarang so ada DP apa? Dong so tempel dang Bung Mai.
0: Oh, so ada DP aturan larangan ya.
2: Dong so tempel di muka pintu. Jadi gitu noh. Orang
1: lihat
2: hemat air, bakar-bakar begitu.
0: Oke. Memang so mesti begitu memang Kang.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Baik, silakan lagu apa ini? Bu Hariati.
2: Mau request lagu Poppy Mercury. DP judul apa ya? Terlalu pagi.
0: Terlalu pagi?
2: Iya.
1: Terlalu pagi apa? Judulnya.
0: Siapa nih mau kalau pagi-pagi, Dang?
2: Lagu Dang Bung Mike.
0: Subuh-subuh juga, Kang.
2: Iya, mana-mana aja Pak Bung Mike, yang penting itu lagu.
0: Oke. Baik. Langsung ya,
2: salam
0: saja.
2: Salam pertama buat Bu Mike bersama Ibu Ketua, Ibu Anen.
1: Yeah.
2: Selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Ketua dan Ibu Ketua, Bu Mike.
0: Ini noh.
2: Semoga tetap sehat-sehat selalu. Dan kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat ketemu dengan keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Lanjut buat 5 orang spesial. Yang pertama ada Bunda Natali yang ada di Toli-Toli. Di Palu katu. Apa kabar Bunda? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Apa kabar Ibu Elizabeth? Salam sehat juga. Yang ketiga ada Kak Ellen yang ada di Tondano. Salam sehat juga, salam kasih bersama keluarga. Yang keempat ada Pak Bus yang ada di Jeju Korsel. Salam sehat Pak Bus bersama keluarga. Yang terakhir ada Wake Up yang ada di Woloanto Mohon.
1: Di Woloanto Mohon.
2: Salam sehat Bu Wendy.
0: Iya.
2: Iya. Itu baik. Saja Bu Mike, Ibu Ketua. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ruang berbagi pilpen memori lewat pilpen.
1: Terima kasih sudah masuk Kang di sebagai penelpon pertama di acara ini. Di belakangnya
0: Ibu Haryati, terima kasih. Salam untuk
1: Ibu
0: keluarga ya.
1: Ibu Haryati.
0: Oke.
1: Adakah?
0: Baik.
1: Iya, Pro 1, selamat malam. Selamat malam.
3: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam juga, ya. Oke, ya, Pak Yos. Halo.
3: Yos, Erma Didi.
0: Oke.
1: Erma Didi, apa kabar, Pak Yos?
3: Kabar baik. Sehat-sehat.
0: Pak Yos, kalau Erma Didi, mendengarkan melalui frekuensi apa ini, Pak Yos?
3: 94,5.
0: Penerimaan gimana? Penerimaan gimana?
3: Cerah.
0: Cerah. Oh, jelas
1: bagus,
0: maksudnya.
1: Jelas ya.
0: Oke.
1: Ya, kalau masih Erma Didi memang 94,5 masih jago itu.
0: Oke. Baik, Pak Yos, ini kalau bicara akhir pekan, kalau menurut Pak Yos, apa sih hal-hal sederhana yang boleh baking akhir pekan itu berarti?
3: Untuk 17 Agustus ya, untuk bulan Agustus ini.
1: Terserah, pokoknya pekan, di akhir pekan, weekend maksudnya ya. Iya.
3: Ada kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan. Kemarin ada akhir pekan, ada coba-coba olahraga, main bola kaki antara lingkungan.
1: Oh ya, antar lingkungan ya. Jadi supaya menyenangkan. Ada olahraga kata di akhir pekan, Bung Michael.
0: Baiklah.
3: Iya, di sini kan di belakang pabrik sini kan ada pertandingan antar lingkungan, tapi selesai ada pertandingan kita ini om-om ini kan bermain bola kaki antara om-om dengan om-om.
0: Oh, jadi baking akhir pekan jadi lebih sederhana apa berarti itu? Mengikuti kegiatan 17-an, Kang.
1: Iya.
0: Jadi ko bola kaki. Bola kaki dangdut toh, Kang?
3: Bola.
0: Toh? Ah, itu.
3: Iya, DP hadiah kalau

0: Ellen yang di mana itu di Tondano.
1: Tondano.
2: Yo.
0: Dan ketiga ada Seni yang di Tomohon.
1: Mm-hmm.
0: Ini WWN-nya Samuel ini, Tomo Salam.
2: Oh, oke. Okay.
0: Keempat ada Anikota.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Kelima ada tetangga Jane yang ada di Ermadi.
1: Tetapi okay. Bukan tetangga idolaku toh, tetanggaku idolaku bukan Kang?
0: Tetangga. Hari-hari mau kenapa di?
2: Oh ya.
0: Di apa di pasar? Yeah.
2: Oh iya iya iya.
0: Di Tabita situ mungkin aneh tahu di gereja Tabita iya, kan selalu sekali, makan mie di situ.
2: Oh iya. Okay. Memang dia kuat makan mie. Betul.
0: Iyo, ini dia. Dia hobi makan mie.
2: Betul.
0: Mie brandnya Bon.
2: Aduh, apa dang? Yang dia suka-suka itu.
0: Wari, wari kita dapet situ dia kasih satu porsi gratis.
2: Aduh,
0: dia kasih apa kita?
2: Mantap sekali.
1: Oke, kalau semua aku dapat begitu kan.
2: Panas-panas kau bagi Brene Bonmi.
0: Semoga sehat selalu. Dua cejok sejoli antara Michael dengan Ibu Anet.
2: Yo.
0: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Yos.
1: Iya, tadi sudah ya Ibu Haryati seputaran Bunaken.
2: Ya.
1: Mama Sean, kalau masih ada badengar Kang, Mama Sean dari Bunaken. Juga ada yang di seputaran Tuminting, ada keluarga besar Ibu Hadijah, ya. Hadijah Latif, ya, anak-anak cucu-cucu semua. Apa kabar cucu
2: Muhrijah,
1: terkasih?
2: Ibu Muhrijah,
1: ya,
2: Muhrijah Latif. Ibu Ija.
1: Gendis, apa kabar Gendis, mama papa? Mm-mm. Juga ada anak terkasih dari keluarga ini yang ada di Sumompo.
2: Ya, oh, Pak, di Sumompo nih? Ya. Oke, okay. Kalau lagi ya. Monitor selamat malam. Ya, selamat malam
1: ayo.
2: Minggu.
1: Ada Pak Pangki, Ibu Yuke di sana bersama anak-anak cucu-cucu juga ya.
2: Iya, betul.
1: Ada Pak Sarton bersama Ibu Feni, cucu-cucu. Mm-mm. Elif, apa kabar? Ada Ibu siapa tuh Esti ya di Tuna.
2: Ibu Esti Tuna.
1: Anjinita okay. Juga di sana. Apa kabar juga untuk Bunda Kasanova. Mudah-mudahan tetap rajin badai ngerka.
2: Betul. Kombos sudah, okay. Kombos.
1: Kombos sudah ya.
2: Oh, kombos sudah.
1: Tono ya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Jadi
1: di Ermadidi ya.
2: Oh, iya.
1: Ibu Ola bersama juga Jane maybe dan teman-teman lainnya. Ada Katrin Kuntak seputaran Tumaluntung kan.
2: Iya.
1: Semua yang ada di Minut pokoknya.
2: Betul. Jadi topik kita malam ini.
1: Iya.
2: Hal-hal sederhana yang membuat akhir pekan berarti.
1: Berarti.
2: Iya. Mungkin agak bingung kali ya.
1: Iya. Berarti.
2: Oke, oke.
1: Kan lah ya, lebih anu. Iya. Lebih ringan stok kalau bilang anu dong kayak
2: yang lebih menyenangkan ya. Yo. Apa sih yang boleh mau baking ngunipe akhir supaya pekan itu menyenangkan? Itu
1: bikin
2: saja.
1: Bikin senang lah ya.
2: Betul. Hal-hal yang bikin akhir pekan itu senang begitu okay. Menurut Ngoni, ya. Begitu, Jo?
1: Ya, oke. Okay.
2: Jadi untuk malam ini juga saya tantang untuk pendengar-pendengar setia yang mendengarkan melalui 88,2.
1: Yeah.
2: Ini show mengudara, silakan nanti ya bisa ikutan gabung di ruang rindu pilihan pendengar.
1: Baik.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Baik, pendengar, demikian ada Yusen ya dengan Julie ya, kembali sudah melengkapi untuk Ruang Rindu malam hari ini versi pilihan pendengar. Kita masih lanjutkan line telepon, dibuka kembali di 0821-9583-5080.
1: Iya.
0: Pro 1.
1: Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat malam, dua sekawan.
1: Malam. Gadis batu putih.
0: Oh, siapa kan?
1: Siapa dia?
2: Siapa dulu yang hidup di atas batu?
0: Oh, siapa?
2: Perkenalkan.
1: Perkenalan dulu kata. Ada pepatah bilang, tak kenal tak disayang.
2: Ya sudah, aku bilang, Ibu Esterlita.
0: Oh, ini kok itu dong bilang-bilang Ibu Esterlita, Kang. Itu yang selalu di batu, Kang.
2: Iya, jadi di atas batu. Man, bukan batu
1: so,
2: nona ya.
1: Wah, Sadiki semua jadi batu nona.
0: Udah bertapa di batu. Oke, okay. Bagus ya, Edu. Oke, di Batu Putih bagaimana suasana 17-an so klar atau masih ada lelomba?
2: Kalau yang di kampung kan cuma hari itu.
0: Oh, cuma tuh hari itu. Oke, okay. Hari apa itu?
2: Hari itu ya tanggal 17.
0: Oke.
1: Ada ikut lomba apa dan ini?
2: Pokoknya ada acara dari pagi sampai sore lumayan.
1: Oh, dong ada ikut acara apa, lomba apa dan?
0: Oh, kalau ini kalau orang Batu ini biasa lomba naik pohong paling.
1: Oh, lomba.
0: Ini jago naik pohong ya ini.
1: Yang penting atau ada ikut panjat tebing style.
2: Sebenarnya kita mau ikut tuh apa bola dangdut dong.
0: Oh, Mar?
2: Mar so, ya, jadi lantaran so.
0: Iya, padahal so, seru itu. Baiklah.
1: Kalau bola dangdut kata sebenarnya for laki-laki.
2: Iya, bola dangdut ya, ibu anak laki-laki kok pakai dasar.
0: Oke.
2: Okay. Kira nggak lucu.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu. Kalau buat orang Batu Putih sendiri bagaimana? Hal sederhana yang baking weekend atau akhir pekan itu menyenangkan apa sih?
2: Menyenangkan. Tidak ada lain. Selain kumpul dengan keluarga.
0: Oh, cuma begitu dong.
2: Iya, yang memang itu yang kalau yang lain-lain itu nomor dua.
0: Itu
2: paling kumpul dengan keluarga.
0: Oh, tiap akhir pekan selalu kumpul.
2: Bu Mai, apalagi orang kan jarang-jarang bakudapa, Bu Mai.
0: Oh, ya. Jadi nanti dia bakudapa di akhir pekan, dong?
2: Kalau untung-untung malah kalau di akhir pekan terlalu bakudapa. Lengkali, satu orang ada, nyadaknya lengkap.
0: Oh, iya. Mungkin karena kesibukan masing-masing, Kang.
2: Iya, Bu Mai.
0: Oke.
2: Rupa ini, ya. Yang dari Girian so ada di sini. Yang satunya yang bungsu ya enggak ada. Ada keluar.
0: Oke.
2: Jadi kalau hal yang paling menyenangkan kalau kumpul.
0: Kumpul bersama keluarga, Kang.
2: Kumpul bersama. Hmm.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu, Batu Putih malam ini lagunya mau suka apa ini?
2: Oke, kita mau minta. Oh, jangan minta Kak Tuka.
1: Mau habis.
2: Takut kita kalau habis.
0: Lagu apa dong? Gadis Batu Putih.
2: I want to know what love is.
1: I want to know is.
2: I want to know what love is.
0: I want to know.
1: I is.
2: Know what?
0: Siapa yang menyanyi itu?
2: Apa kau salah? Foreigner barangkali.
0: Oh, Foreigner. Oke. Nanti kita mau cari,
1: So kemajuan sekali no ini dia.
2: Ya jadi cara gini apa
1: Oke deh. Oke, silakan kirim
2: aja. Lagi ya, Dok.
1: Kirim
2: aja. Sudah mau bilang Ibu Agnes, sudah bilang Ibu Agnes.
0: Apa DP judul tadi? I want to know. I want to know what love is.
2: Ya.
0: Oh, itu dang. Oke. Hampir tali pali kok tepeli dah ini.
2: Iya, itu lagi oke banget.
0: Aduh, iya, baiklah.
1: Dengan susah payah.
0: Silakan.
2: Susah payah, terima kasih ya, Bu Mai. Susah payah dah cari kita teh judul lagu. Ibu, terus Ibu Anet juga yang cantik, baik hati, tetap semangat nih.
0: Iya.
2: Selamat bertugas buat sekawan di malam hari ini sampai tutup siaran.
0: Iya.
2: Dan semoga selalu diberkati bersama keluarga masing-masing yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke, lanjut. 5 orang kita mau menyapa. Pertama, kita mau salam dulu. Jarang-jarang kita jauh salam kita di taman ini yang ada di Bitung, ada Elif.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ini salamnya Elif. Terus kita mau menyapa juga, jarang-jarang juga kita mau salam. Ada perempuan yang ada di Kota Mobagu. Yang kedua, ada ketiga, aduh.
0: Ketiga.
2: Ketiga. Ada terapis Ibu Agnes yang ada di Teling. Bagaimana juga kata Ibu Agnes, lewat suara kata ada yang penisar, pakai suara. Salam keempat Ibu Agnes. Terus yang keempat ada terapis Ibu Aurina. Ibu Arna, ini salamnya. Salam keempat, so boleh bergabung. Dan yang
0: ditunggu.
2: Terakhir ada yang selamat tadi,
0: siapa?
2: Cuma dia kata jangan salam pas kita,
0: siapa?
2: Tapi kita jangan lupa.
0: Siapa dia?
2: Ada lewat tadi, terlebih apa? Terlebih yang orang air tadi.
0: Oh, Pak Yos.
2: Pak Yos, Pak Yos, ini salamnya salam kompak, salam persahabatan.
0: Okay.
2: Terus cuma 5, nanti yang lain nanti berikut.
0: Baik.
2: Buat kawan, tetap semangat, Ibu Anel, Ibu Anel dan Bu Mai,
0: yuk.
2: Terima kasih selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih.
1: Esther Lita yang ada di Girian Bitung. Menyapa untuk Pak Andi, ya sekeluarga yang ada di Bitung. Selamat malam.
0: Betul.
1: Juga ada
0: Ibu Hermina.
1: Ibu Hermina.
0: Ini selamanya dengar-dengar ini.
1: Iya. Kemudian. Menyapa juga untuk yang ada di Bimoli, keluarga besar yang ada, keluarga Remelan Oleh. Ya kebetulan ini salah satu anggota keluarga, anak menantu.
0: Ulang tahun.
1: Ya ulang tahun ya.
0: Siapakah?
1: Sehat selalu Dwi Remelan.
0: Oh Pak Dwi ya, Pak Dwi.
1: Dwi Agustinus Remelan ya.
0: Ya. Happy birthday.
1: Tuhan memberkati
0: panjang umur
1: selalu.
0: Sehat selalu.
1: Ya, bersama dengan anak-anak terkasih, istri tercinta, juga keluarga besar yang ada Oma, Opa, Mami, Papi, Kimi juga ya, Sarah, Rachel, Rebecca, semua yang ada di seputaran Bimoli tak terkecuali ya. Ada Pak Sagai juga ya bersama keluarga besar yang ada. Selamat malam Pak Sagai. Mari bergabung kalau ada waktu ya. Enggak apa-apa Kang bergabung. Kemudian semua yang ada di seputaran Lembek ya. Selamat malam semua. Apa kabar juga untuk Ibu Meno, Pak Juanda, ada Ibu Marce bersama Pak Peu dan Adik Cinta. Selamat malam juga untuk terapi Pak Didai bersama Ibu
0: Bung Didai.
1: Uni ya, yang ada di Sagrad.
0: Oke. Semua yang ada di Bitung juga salam paling kompak selalu. Iya. Kita ke line telepon Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam.
1: Aduh, kabar bagaimana ini terang punya Ibu?
3: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Masih di Palu.
1: Masih di Palu ya?
0: Masih.
3: Ibu Ana. Masih, tapi sudah tidak lama semua balik toli-toli.
1: Sehat-sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Puji Tuhan sehat.
0: Ya, kalau sesuai topik gimana Ibu Christine?
3: Kalau sesuai topik, kalau tempat yang menyenangkan pasti di tempat hiburan.
0: Bukan tempat menyenangkan Ibu, iya. Hal-hal hal-hal sederhana yang membuat weekend itu menyenangkan.
3: Iya, di tempat hiburan kalau saya. Kalau biasa kan kalau malam minggu begini, kita kalau di toli-toli ya, sering mau pergi karaoke di RRI. Jadi itu saja hiburannya.
0: Begitu.
3: Setiap malam minggu.
0: Jalan-jalan maksudnya itu ya, yang bikin akhir pekan menyenangkan ya.
3: Iya, jadi kesana kita. Tapi
1: jadi setiap malam minggu ke RRI Palu ternyata.
3: Setiap hari minggu, setiap hari malam minggu itu harus ada karaoke setiap malam minggu.
1: Live jadi berarti itulah hiburan. Cara live ya.
0: Oke. Baiklah kalau begitu. Ya, lagunya apa malam ini?
3: Saya mau suka lagunya Conway Twitty aja Bang Mike, yang lagunya Judul? Hello Darling.
1: Hello Darling.
0: Hello Darling.
3: Bukan Darling, Darling, Darling I Love You.
0: Apa lagunya?
1: Hello Darling.
3: Darling, Darling I Love
0: You. Darling I Love You the classic kita kira.
1: Yang dimaksud adalah Hello ya? Darling.
0: Mungkin kalau Conway Twitty Hello Darling.
1: Ya. Yeah.
3: Oh.
0: Kalau Darling I Love You the classic.
3: Darling I Love You itu.
0: Oh, the classic ya berarti ya. Oke. Okay. Yeah. Baik.
3: Mm-hmm. Oke.
0: Okay. Yeah.
3: Oke, okay, salam ya. Salam yang pertama. Ada Pak But ya yang
1: ada di itu ya.
3: Selamat malam Pak But. Salam sehat ya, salam kompak bersama keluarga dan jangan lupa katanya kalau mau pulang bawa oleh-oleh.
1: Iya, oleh-oleh.
0: Betul itu.
3: Terutama untuk yang di studio ya.
0: Ibu Ani. Ini Pak But rupanya sudah ngirim messenger ini.
3: Oh iya, sudah.
0: Pak But, salam kompak ya Pak But.
1: Berarti ada katuk mendengarkan.
0: Iya, betul. Kita punya kerinduan dari jauh sana.
3: Terutama yang di studio Pak But, jangan lupa oleh-oleh.
1: Itu lagi ya.
3: Terus yang kedua ada Pak Yosri Pak ya tadi sudah salam, makasih iya, salamnya. Yang ketiga ada Fiona di Perkamil juga selamat malam, salam sehat. Terus yang keempat ada Elis di Bitung, selamat malam Elis. Ayo gabung. Terus yang kelima ada Ibu Jenny Surento yang ada di pokoknya buat semua sudah, buat Bang Mike bersama Bang yang tetap semangat ya.
1: Terima kasih selalu orang Palu.
3: Doa terbaik buat berdua yang ada di studio. Makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih
1: ya, yang ada di
0: Palu.
1: Palu.
0: Okay.
1: Kalau gitu orang menyapa dulu yang ada di jauh kan. Pak Junaidi yang ada di Ambon, selamat malam. Ada juga Ayu di Masohi ya, selamat malam. Bergabung
0: Usi,
1: Ayu.
0: Ditunggu Usi.
1: Usi Jane, kabarnya bagaimana?
0: Ada sehat-sehat
1: tuh. Bergabung ya. Kemudian menyapa untuk Ketua FKP Jakarta, Ibu Endang. Apa kabar Bu Endang? Lagi monitor kah? Senang sekali kalau teman-teman semua pengurus FKP Senusantara kalau boleh ya
0: ikut gabung juga ya.
1: Gabung ya.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun cuma lewat SMS atau WhatsApp ya.
0: Betul sekali.
1: Oke, okay, ditunggu.
0: Ya.
1: Oke,
0: okay, kita kedua lagu di sini sudah ada.
1: Oh, sebelum ke lagu Bu Mike, saya sampaikan informasi untuk Fans Club Prima Suara Perusahaan TRR Manado. Untuk kegiatan pertemuan kita dilaksanakan 2 minggu sekali itu, nanti dilaksanakan hari Senin, tepatnya di tanggal 25 Agustus ya. 24 apa 25 ya? 24 Agustus ya. Gilirannya Ibu Alce Nanglei. Nanti pelaksanaannya di Desa Patokaan. Desa Patokaan ya, di kompleks Gereja Gemim Patokaan.
0: Oke. Okay.
1: Itu pukul di jadwal tercantum pukul 13.00.
0: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
1: Dan teman-teman boleh ambil bagian untuk acara tersebut.
0: Oke, okay, baik, kita langsung ke dua lagu ya. Jadi topik kita itu hal-hal sederhana yang membuat akhir pekan Anda menyenangkan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Darling I Love You. Demikian ada The Classic ya. Kembali sudah melengkapi malam minggu Anda. Kita lanjutkan lagi.
1: Okay. Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, halo. Selamat malam. Ini pertapa. Silakan dari duduk. Tower. Iya.
1: Aduh.
0: Apa kabar orang Bolmut?
2: Ada Boltara sekarang, Mumai.
0: Ah, bagaimana?
2: Boltara.
0: Apa itu?
2: Boltara. Bolmut so. Boltara.
1: So jadi so pisah atau?
2: Boltara, Boltara so itu istilah.
0: Oh, Boltara.
1: So dipe nama so Boltara, so bukan
0: Bolmut. Itu Boltara apa tuh? Boltara. Bola Mongondo.
2: Jadi Bola Mongondo Utara.
0: Boltara sekarang bukan Bolmut.
1: Boltara.
0: Oh gitu ya.
1: Gitu ya. Jadi ada nama yang baru lagi ya.
0: Boltara.
2: Ada saran ulang. Ada saran pertama salah dari Papa Ani.
1: Oh begitu ya.
0: Aduh, baiklah. Oke, kalau torang pe Bu Acok sendiri bagaimana dang ini? Kira-kira hal-hal sederhana yang baking Bu Acok pe weekend menyenangkan bagaimana?
2: Sebenarnya kalau dulu kan Bu Mike belum ada kemajuan teknologi ini, dan torang berhubung semua baik-baik aja. Tapi sekarang masing-masing dengan DP HP.
0: Jadi?
2: Jadi situasinya nya seperti tahun-tahun lalu-lalu dah. Sekarang untuk mensederhanakan itu, ya dengan ini jo ruang rindu.
0: Sick sekali. Begitu Oke.
2: Jadi kalau mau harap ada komunikasi dengan antara keluarga anak-anak ya. Semua pusing dengan dalam permainnya.
0: Ya, betul. betul.
1: Sibuk dengan masing-masing, Kang.
0: Jadi itu
2: yang kopi di ruang rindu.
0: Jadi itu kebersamaan so teralihkan dengan HP. Kang. Oke.
2: Iya.
1: Ternyata HP mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Kong berarti semusti hibur, Pak Tong Pebu.
1: Lagu apa dan kalau begitu? Lagu apa dang, Bu?
2: Du.
0: Du. Oke.
1: Okay. Itu dia.
0: Du. Oke. Okay. Du. Silakan. Iya, dikirim.
2: Dipilih. Lima orang spesial malam ini.
1: Yang terpilih kata.
2: Pertama. Ada orang P. Pak Sartono yang dengar ini bermain.
1: Mesti aja undang Pak dia. Kalau aja undang tak mau masuk.
0: Ada dia ada berusaha tapi belum ini.
2: Puju dulu sebelum baru mau bergabung dia ini. Selamat malam Pak Sartono bersama keluarga yang ada. Berhubung kemari turun Pak Ibu Ratna toh.
0: Ibu
2: Ratna. Sehat. Pengucapan dulu ini bermain.
0: Siapa?
1: Siapa
0: pengucapan?
2: Pengucapan
0: iyo. Baik.
1: Konser Pak Bung Mike jangan lupa. Mar bagaimana ini Bung Mike ada di studio ini?
2: Yang ketiga ada Torampe Ibu Seni yang ada di Tomohon. Selamat malam Ibu Seni. Semoga ada sesuatu sama karyawan malam hari ini dan boleh beristirahat dengan aman.
0: Ya.
2: Dan yang keempat. Yang maksud tadi ini Ratu Batu Putih kan. Selamat malam.
0: Serta Ojo dia ini.
2: Keluar di Batu Putih atau di Cian.
0: Iya.
2: Dan yang paling-paling terakhir.
0: Iya.
2: Ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakir Utara.
0: Ibu Lisa. Oke. Baik.
2: Kembali ke yang bertugas. Yeah. Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Aco.
0: Yang ada di Boltara.
1: So bergabung ya.
0: Iya.
1: Teman-teman yang ada di seputaran Boltara itu siapa semua kan?
0: Iya, betul.
1: Bung Islan,
0: Pak Islan ya. Di Boroko ya. Ya, ada Torampe Engku Rahul.
1: Engku Bama Songku ya. Kemudian ada di kota-kota Mbogo ada Ibu Aning.
0: Mama Winda juga sebenarnya ada pada pendengar
1: kan. Sulama juga Kaki Supinda.
0: Iya, sto.
1: Itulah.
0: Baiklah.
1: Ibu Guru Ranti Pudul yang ada di kota-kota Mbogo, selamat malam bersama keluarga tercinta ya.
0: Iya.
1: Semua yang ada di Bolmut atau Boltara sekarang ya.
0: Oke, okay. Kita kelan telepon lagi.
1: Pro satu selamat malam.
0: Halo.
3: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, malam baik.
0: Malam baik Usi. Kakak. Kakak rupa ada rame di situ kakak.
3: Saya setra tahu.
0: Oh. Dapat dengar dari situ itu.
3: Murah.
0: Ada acara apa kakak?
3: Begitulah.
0: Oke.
3: Okay. Ada konco-konco gabung.
0: Oh, konco-konco lagi gabung. Oke, okay, dang baik.
1: Oke, okay, dang kalau begitu.
0: Iya. Terampe ibu dari Nabire bagaimana kira-kira? Sesuai topik?
3: Kalau dulu sesuai topik, kalau dulu sih malam minggu berarti sekali deng tamang-tamang biasa terkumpul. Mar sekarang malam minggu seperti malam biasa-biasa saja.
1: Nah, kalau supaya dia menyenangkan, supaya dia jadi luar biasa, bagaimana? Dan?
3: Supaya tidur lajon. Tidur lajon pun terima pelanggan sampai pagi.
0: Oh. Sama
3: supaya memang luar biasa.
0: Mau bagadang leh kong cuma... Apa cuma bahaga-haga bagaimana ya?
1: Itu lagi.
3: Ih, ada orang bablidang.
0: Oh, iya betul Putri.
1: Oh, iya.
0: Ya, baiklah.
3: Buka aja sampai jam 3 noh.
0: Aduh.
3: Well, spesial.
1: Pantasan Sonya ingin pulang.
0: Iya, memang Sonya mau pulang. Iya.
3: Mau pulang maksudnya Ibu Ani. Bagaimana nak mau pulang? Sorindu sekali le ini.
0: Oh kasihan. Baiklah, orang Dendal. Oh, ini malam orang Dendal mau suka dengar lagu apa?
3: Vince Gill dang.
0: Apa? Oh Vince Gill. Oke.
3: Okay. Vince Gill. Iya.
1: Oke deh.
3: Itu judul. I'm still believe in you.
0: I'm still believe in you. Oke. Okay. I still believe in
3: bukan
0: you.
3: Lagu lawas termasuk lagu lawas itu.
0: Iya, lagu lawak.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Lagu lawak-lawak. Kirim tentunya pertama-tama Ibu Anet yang lagi tugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Yo.
3: Pak Mike juga tetap semangat, sukses selalu. Diberkati Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Amin. Salam untuk keluarga yang ada di rumah tentunya. Semua-semua, toh?
0: Semuanya.
3: Kerabat. Iya. Terus yang ada di Air Madidi ada Baby Sinama sampai saya bersama tersayang.
1: Iya betul.
3: Yang ada di Bitung juga ada Memi. Memi Kauditan.
0: Kawilei. Kauditan.
3: Kawilei. Iya, terus ada apa? Selupa.
0: Selupa. Orang mana
3: semua
0: dia?
3: Yang ada di Ibu Marce.
0: Oh, Ibu Marce di Manembo-Nembo, Kang.
1: Iya.
0: Oke.
3: So ampa, Kang.
0: So ampa.
3: Terakhir dia tanggal 100 ampa.
0: Siapa dia, eh?
3: Salam paling sayang. Mucung mesti DP Namang.
0: DP nama tangga. Oh.
3: Iramaya Sopa.
0: Oh, dia ada.
1: Iramaya Sopa.
0: Oke.
3: Salam paling sayang. Pencinta Pro 1 Prima Suara semuanya tidak terkecuali yang ada dalam Kota Manado, luar Kota Manado juga semuanya salam kompak persahabatan tetap semangat, sukses selalu dan pasti diberkati Tuhan.
0: Amin.
3: Segala usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Orang-orang rumah juga spesial malam ini. Salam paling sayang yang di sini. Terakhir untuk berdua.
0: Iya.
3: Aduh kalau kita kok di situ sama naik ke atas.
0: Iyo koy. Minggu depan Joy. Minggu depan. Tunggu.
3: Tunggu cuma sewa ojek.
0: Cuma dekat leko bang. Berjalan kaki sampai.
3: Iya DP satpam dang sam paling sayang DP
0: sat. Oke.
1: Oke deh.
3: Cuma nama aja.
0: Iya.
3: Yang udah
0: baiklah.
3: Makasih berdua selamat
1: malam. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Usi Jane ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Kita mau salam akang judang tulaing.
0: Oke. Okay.
1: Ada Ma Edit ya, sepertinya ada di Dendal. Ada Om Sony bersama keluarga Laura, suami dan anak-anak juga. Ai. Iya, ditunggu ndak nongol ne ai ya.
0: Oke, Ai.
1: Oke.
0: Baiklah. Kita ke dua lagu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, masih boleh dapat dua sesi ini kayaknya ya. Oke deh, ada Peter Mavaidu, Vince Gill, I Still Believe in You.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

ini banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

0: Ibu Hermina, penerimaan bagaimana?
1: Ya jelas sudah, jelas sekali.
2: So okay. Bagus berarti ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Jadi bagus. Sempat lama ya, tidak bisa mendengar. Padahal kan
1: bulan lebih.
0: Iya, Ibu Hermina kan sebenarnya bisa mendengarkan melalui RRI digital, RRI Play. Bisa kan? Mm-mm. Bisa di download.
1: Biasa begini.
2: Oh biasa yang.
0: Oh ya, mau yang praktis begitu ya berarti ya.
1: Iyo.
0: Oh ya, oke, baik. Oke, selamat berkudapa lagi Ibu Hermina. Kalau begitu Ibu Hermina, ya sesuai dengan torang pe topik malam ini gimana kalau Ibu Hermina?
1: Kalau untuk malam minggu itu kebanyakan kadang nang ba itu.
2: Kadang ba itu apa?
1: Kebanyakan ba kalau hari Sabtu begini, malam minggu itu serupa tadi cuma di gereja Pak Mike.
0: Oh, di gereja.
1: Ada latihan lagu dan persiapan besok hari Minggu. Jadi cuma habis baru pulang dari gereja, pulang ke rumah padahal dekat stasiun sana pusat kota dan itu gereja.
0: Dekat
1: tempat-tempat itu mar ndak singgah begitu cuma langsung pulang ke rumah.
0: Rumah. Baiklah.
1: Iya, jadi kadang sekali tuh mau bermalam minggu itu.
0: Bukan bermalam minggu sih, berakhir pekan.
2: Akhir pekan,
1: Iya, berakhir pekan. Ya. Memang kadang sekali berakhir pekan, Pak Mike. Tadi lagi ada tugas lagi ke pertemuan tadi sih. Tadi sore.
0: Paham. Iya. Baiklah. Langsung ke lagu aja kalau begitu. Menghibur Anda bagaimana Ibu Hermina?
2: Lagu apa?
1: Pertama-tama dulu buat pemain
2: lagu. Lagu dulu.
0: Lagu dulu.
1: Lagu. Lagu ini.
0: Apa?
1: Mereka kita pilih lagu tadi.
2: Aduh, su terbang berarti no.
1: Yang selalu ku sayang Betaria Sonata.
2: Selalu ku sayang.
0: Baik.
2: Silakan dikirim dulu.
1: Buat yang 5 orang. Pertama dulu menyapa Pak ini Pak Mike bersama dengan Ibu Ketua. Selamat bertugas di malam hari ini. Semoga sukses selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas dan juga diberkati bersama keluarga.
0: Okay.
1: Dan untuk 5 orang spesial.
2: Aduh. Bye-bye putus Bu.
1: Pertama makanya. Buat Pak James yang ada di Winorangia. Kedua buat Bung Cliff yang ada di Motoling. Ketiga buat Pak Saga yang ada di Bitung Girian. Keempat buat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Punya laki-laki semua aja. Dan terakhir buat yang baru lewat tadi yang ada di Armadidi. Pak Yos, Rifai, semuanya selamat malam dan selamat baku dapat ulang semoga bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Dan juga terakhir buat yang bertugas. Terima kasih, selamat malam Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke. Terima kasih.
2: Yang ada di Sari Kelapa Bitung ya.
0: Iya. Baik, kita lanjut saja.
2: Di belakangnya Ibu Hermina, Prosatu selamat malam.
0: Halo.
2: Selamat malam.
0: Halo.
3: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, orang Leilem.
2: Tentu curu.
0: Iya. Apa kabar dang ini?
3: Kabar, ada baik-baik, sehat.
0: Oke, baiklah.
2: Kalau begitu kita langsung ke topik. Silakan. Halo.
3: Halo.
2: Iya, silakan kita ke topik. Kalau Ibu Ros sendiri kalau mau baking supaya ini akhir pekan itu menyenangkan dengan

0: Cara apa coba?
1: Nggak kemana-mana, cuma bikin-bikin cookies.
2: Oh, cuma bikin cookies. Iya, betul kata. Oke. Itu berarti sesuatu yang
1: Malas, nggak
2: menyenangkan ya.
1: kontar.
0: Tetap menyenangkan
1: kegiatan
0: ya.
1: banget. Apa saja, cuma di rumah.
2: Kecuali orang panggil, Kang.
0: Orang
2: Tuh.
0: panggil bajalang.
1: Iya, kecuali
2: Panggil
1: orang
2: pasiar.
1: panggil.
2: Oke deh.
1: Pasiar, pergi pantai.
0: Oh,
2: iya.
1: Atau ke Pro Satu.
0: Atau ke Pro Satu,
2: mantap
0: itu
2: sekali.
0: lagi.
2: Oke.
0: Oke, baiklah kalau begitu silakan. Lagu apa dang ini?
2: Ibu Ros.
0: Lagu apa?
1: Lagu Mancajo, Don't Forget Remember.
2: Oh, Don't
0: Forget.
2: Don't Forget
0: Remember.
2: Oke.
0: Silakan dikirim untuk 5.
1: Pertama buat Michael dan Ibu Anet, terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah masing-masing. Salam buat keluarga di rumah, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Mau salam Jo. Ada Nika di Leilem. Selamat malam, Mas Jo. Ada para itu juga di Leilem. Ada ketiga. Ada Ibu Natalia di Palu. Keempat ada Esther Lita di Girian. Selamat malam. Ada juga kelima. Ada Elis di Bitung. Buat kalian berdua yang bertugas, selamat melanjutkan tugas. Tuhan memberkati. Malam baik.
2: Malam baik. Terima
0: Tentu
2: kasih.
0: Ada di Leilem ya. Salam untuk keluarga. Juga ada Ibu Nike, ada Pak
2: Raiko
0: juga di sana ya.
2: Betul.
0: Selamat malam juga menyapa untuk James Wo yang ada di seputaran Langoan. Ada juga Pak Rofi, Grace, semua-semua yang ada di seputaran Langoan. Di Kiawa ada Ibu Marce, keluarga selamat malam. Di Kawangkoan juga ada keluarga Pak Aren bersama Ibu Keisha. Anak-anak cucu-cucu selamat malam semua. Ya, beberapa hari yang lalu tolong dapat undangan Bung Michael.
2: Oh iya, di
0: mana? P ulang tahun pas 17 Agustus.
2: Waduh, meriah pasti itu, Kang.
0: Luar biasa ya perayaannya ya. Tetap sehat, panjang umur, sukses selalu.
2: Oke.
0: Okay, so
2: baik.
0: Dua, Kang.
2: So dua lagu.
0: Jadi sebelum ke lagu, Bung Mai, kita mau buat info ulang.
2: Oke, siap.
0: Beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa di hari ulang tahun radio yang ke-81 tahun, kami juga FKP menyelenggarakan pemilihan terfavorit untuk reporter ya. Reporter. Jadi saya mengingatkan kembali, ini sudah enggak lama lagi ya batas waktunya sampai di tanggal 9 bulan
2: jadi
0: September.
2: Jadi masih ditunggu,
0: masih
2: apa
0: ditunggu
2: nih? Polling suara ya.
0: Polling suara dari semua pendengar yang ada sekali lagi untuk reporter terfavorit, bukan
2: menurut
0: terbaik ya.
2: Menurut versi Anda ya.
0: Versi pendengar ya. Terfavorit ya. Bung Michael boleh sebutkan lagi untuk reporternya siapa saja?
2: Iya, jadi untuk nama-nama reporter Anda bisa pilih siapa. Ada yang pertama ada Audi Kandores. Ada Bung Meki Kodowati. Ada Roy Pesak. Ada Anugrah Pandey. Ada Diana Masi. Kemudian ada Bobby Sambeka. Ada siapa lagi ya?
0: Saudara Noni kalau tidak salah.
2: Iya, ada Noni juga, Octavia, ada Aryani juga. Itu ya nama-nama yang bisa Anda pilih gitu ya. Kalau Anda kalau Anda mendengarkan sering mendengarkan Warta Berita ya, suara-suara mereka itu pasti akan terdengar.
0: Betul.
2: Oke. Baik.
0: Oke, Anda bisa menghubungi di 0812-8099 5595. Boleh di SMS juga di WhatsApp ya. Ditunggu sampai tanggal 9 September.
2: Oke. Baik, sudah ada dua lagu di sini. Nanti setelah dua lagu ini kita akan kembali untuk sesi terakhir.

0: rumah, Bu. Kita lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena buru-buru. Tadi ada telepon.
0: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata, hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
6: Pro 1.

0: Akhirnya kita masuk di sesi terakhir. Dua penelpon terakhir ya.
1: Telepon ya.
0: Oke, langsung oke, saja.
1: Pro 1, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini memang diundang ya.
0: Itu perjuangan kan memang.
2: Jaga juru kunci ini.
1: Nah, itu dia.
0: Luar biasa perjuangannya Pak Raiko ya.
1: Berarti memang ada ikuti dari awal ya. Oke.
0: Baik Pak Raiko.
2: Sudah dari awal pasti ya.
1: Iya. Oke Pak Raiko.
2: Tidak beruntung.
1: Sudah di menit-menit terakhir untuk line telepon. Silakan kita ke topik.
2: Topik.
0: Kalau Pak Raiko. Kalau Pak Raiko, menurut Pak Raiko, hal menyenangkan apa yang boleh baking akhir pekan itu menyenangkan?
1: Menyenangkan.
0: Berarti begitu. Hal-hal sederhana
2: hal apa?
0: Apa
2: yang menyenangkan?
1: Iya.
0: Hal-hal apa yang boleh baking akhir pekan itu menyenangkan?
1: Kira-kira apa itu ya? Kegiatan apa ke apa yang bisa menyenangkan terampi hati di akhir pekan? Iya Kang.
2: Tentu pekerjaan yang dapat dilaksanakan berhasil, no?
0: Oh iya.
2: Okay. Pekerjaannya kan.
1: Okay. Jadi kalau merasakan ada hasil tuh kerja, berarti senang, menyenangkan.
2: Sehingga mendapatkan hasil yang menyenangkan.
0: Baiklah.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Langsung ke lagu. Lagu apa?
2: Umai kita mau tanya kita pilih lagu sudah dapat atau belum?
0: Sampai sekarang memang belum dapat. Tengah mati itu lagu itu, iyo. Kayaknya rupa sunya anda terbit
1: itu,
0: tuh lagunya. Setengah mati juga mau cari.
2: Iyo kan.
0: Judulnya nggak tahu.
2: Soalnya di judul
0: baru
2: lupa.
0: Cuman liriknya aja sudah dicari nggak dapat. Setelah putar-putar cari nggak dapat.
1: Oke,
0: ada alternatif lagu lain.
1: Yang Pance ya. Nggak dapat memang.
2: I can stop loving you.
1: I can stop loving you, silakan.
0: Oke.
1: Versi siapa nih?
2: Ya, versi mana-mana.
1: Kita pilihkan. Baik, silakan 5 spesial.
2: Yang penting.
0: I can stop loving you.
1: I can stop loving you. Baik. Yeah. Silakan.
2: Oke. Itu salam pertama buat kalian berdua.
1: Iya.
2: Ibu Anet bersama Bu Mike. Terima kasih untuk telepon, salam sehat selalu. Diberkati untuk tugas pekerjaan di malam hari sampai selesai.
0: Iya, terima kasih.
2: Hingga pulang di rumah.
0: Dengan selamat.
2: Bertemu dengan keluarga.
0: Oke.
2: Okay. Kita mau salam 5 spesial. Yang pertama kita mau kasih salam Ibu Natalia, yaitu Toli-Toli. Masih di Palu sekarang kan?
0: Iya, masih di Palu.
2: Ya, salam dari Pak Raiko. Yang kedua, saya mau kasih salam buat Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Selamat malam Bu Ani.
1: Iya.
2: Ya, salam dari Pak Raiko. Yang ketiga, ada Ibu Sheni yang ada di Tomon Matani. Salam dari Pak Raiko. Yang keempat, Ibu Ratna yang ada di Parigi 7. Selamat malam.
1: Baik.
2: Yang kelima, ada Ibu Esterlita yang ada di Miran Bitung atau Mas di Batu Putih. So. Buat Bu Michael, Sherlock itu lokasi orang mau pergi di pengucapan.
0: Sedap sekali.
1: Ditunggu nih.
0: Okay.
2: Boleh tuh.
0: Boleh.
1: Baik, oke.
0: Oke. Baik, Pak Raiko.
2: Saya dukang.
1: Iya.
2: Oke. Kembali ke nomor 2. Selamat melanjutkan tugas. Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Yang ada di
0: terima kasih.
1: Sudah bergabung. Ibu Alke, Om Albert, selamat malam. Juga ada Ibu Seni, Om Kor, semua. Pak Hengki, alias Pak Jokowi. Ada Nyong Wake Up juga ya.
0: Betul.
1: Wempi.
0: Semua-semua aja yang ada di Tomohon. Kita ke penelpon terakhir. Langsung saja.
1: Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1 akhirnya.
0: Oke. Okay.
1: Siapa dari tadi, akhirnya itu?
3: Bapak dusu ada dari pertama.
0: Siang. Oh,
1: kasihan.
0: Memang dapat dengar soho sasi ini.
3: memang tak gabung.
0: Oke. Ibu Ipin, Ibu bagaimana Ipin, kalau Anda sendiri sesuai dengan topik kita malam ini gimana?
3: Kalau bicara tuh apa Jo? Makan bersama dengan keluarga.
0: Oh, makan bersama keluarga.
3: Iya,
0: okay.
3: Soalnya aku kan jarang-jarang orang dia makan sama-sama dan bumai.
1: Oh iya.
3: Ya kan kita pe anak cewek kan katanya nak deng kita, makanya perlu padang apa terasa sunyi begitu kalau tak kurang akang begitu.
0: Oh begitu.
3: Soalnya kan dia kan katu suruh rumah tangga, jadi
0: oh iya,
3: soalnya nak tinggal deng kita dang.
0: Jadi
3: kita perlu rasa kurang dang. Jadi kalau menurut kita itu sudah penjawaban makan bersama dengan keluarga.
0: Baik. Kalau begitu kita langsung ke lagu, Ibu
1: Silakan,
0: Ipin.
1: Silakan Ibu Ipin.
3: Ya.
1: Lagu apa?
3: Lagu.
0: Ya, siap berarti.
3: Goodbye my love.
0: Ah, goodbye my love. Oh, kasihan. Mupi mana, so?
1: Nih, terasa teng atau?
3: Ini kan terakhir, selagi semua penutup.
0: Iya,
3: jadi itu juga kita bilang.
0: Teresa Teng ini kayaknya.
1: Silakan kirim.
0: Goodbye my love.
3: Salam pertama buat orang tua ibu ketua Kang. Apalah ini Kang, baru baku dapat.
1: Iya betul.
3: Salam sayang buat ibu anak.
1: Iya, terima kasih.
3: Salam hormat juga.
0: Yo.
3: Salam juga buat Om Sofa yang ada di rumah atau mungkin ada di studio.
1: Iya, terima kasih.
3: Baru enggak mau lupa ketek Kang.
0: Siapa?
3: Buat orang tua Bu Maik.
0: Enggak apa-apa kok biar lupa napa.
3: Ya, dasarnya kan kalau Bu Maik kan selalu kalau kata ketua kadang-kadang.
0: Baiklah. Oke.
3: Selamat bertugas, Jo. Harapan siap-siap selalu.
0: Yeah. Terima kasih.
3: Keluarga yang ada di rumah.
0: Amin. Lanjut.
3: Berapa mau salam? Kita lain kali cuma tiga kita aja salam. Berapa orang
0: salam ini? Oh,
1: iya. Lima.
3: Iya.
1: Yeah.
3: Lima, Kang. Salam juga yang baru lewat tadi. Salam ke Pak Raiko juga.
1: Yeah.
3: Salam sehat. Tidak salam tetap dapat salam Kang. Ada juga orang Bunda Els yang ada di Makalisung. Kalau dapat mau ya ke akhir Kang. Besok Jo.
1: Iya baku ganti ya.
3: Iya. Baru yang ketiga ada orang Vina juga yang ada di Kanaan.
1: Iya.
3: Yang keempat ada orang Rekap yang ada di Poloan dan sesembuh katu. Ada lagi katu dia.
1: Semoga lekas sembuh ya.
3: Yang kelima, kelima Bu Mai Kang.
0: Iya, lima.
3: Apa Jo ini yang kelima Kang?
0: Pak
3: Aco Jo.
0: Pak Aco.
3: Buat orang pe ibu ketua.
1: Iya.
3: Bersama dengan Bu Mai juga.
0: Iya.
3: Itu Jo, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
3: Atau pilihan pendengar Kang.
1: Iya.
0: Oke.
3: Malam
0: baik. Terima kasih.
1: Yang ada di
0: Pal 4
1: ya, kembali ke rumah lagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Menyapa untuk semua fans klub Prima Suara Persatu RRI Manado yang ada di tailing semua tak terkecuali. Selamat malam Ibu Fesye, ada Mapong, ada Ibu Agustin bersama anak-anak semua ya. Ada Ibu Foni, Rompas, Mam Noha, Mam Sharom, semua ada di tailing. Ibu Esti, selamat malam semua. Ketua fans Pro 1, Bapak Dr. Anes Robi Pusung bersama dengan Ibu Emanda. Juga ada Bapak Wakil Ketua, Bapak Novi, Mawi Kera bersama dengan Ibu Revin yang ada di Mapanget. Ibu Sekretaris, Ibu Kristiati Pusut, selamat malam. Semua-semua tak terkecuali nih.
0: Oke. Kita akhiri dengan membacakan SMS dan WhatsApp malam hari ini ya.
1: Kita
0: baiklah
1: langsung,
0: kalau begitu. Saya awali dulu dengan messenger ya. Mohon maaf line telepon sudah kami
1: sudah
0: tutup.
1: Sudah ditutup ya.
0: Iya, sekali lagi mohon maaf line telepon sudah kami tutup.
1: Ini minta tolong Bu Michael.
0: Ini ada messenger dari Jeju Korsel.
1: Wah, luar biasa Pak Buts, selamat malam ya.
0: Selamat malam Pilpen, Mike dan Ibu Anet.
1: Selamat malam.
0: Iya, menyapa dari Jeju Korsel katanya yang menyenangkan di akhir pekan itu kuliner murah meriah bersama istri.
1: Wow, asik sekali.
0: Atau rekreasi menikmati udara malam di tepi pantai. Salam untuk 5 terpilih. Buat Haryati Bunaken, Elis Bitung, Agnes Stelling, Natali Palu, Ibu Sherly Supit di Jeju Korsel juga.
1: Oh iya.
0: Tetap semangat, salam kompersa, Bung Mike, Ibu Anya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Lagu Kus Plus pilih Kus Akang Plus, juga.
1: Nanti dipilihkan ya. Oke, salam juga untuk Ibu Jo ya. Selamat vakansi panjang kata
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Oke. Kita lanjut SMS ya.
1: SMS dari siapa ini kan?
0: SMS dari Vina.
1: Vina di Kanaan.
0: Selamat malam Ibu Anet, Kak Mike. Ya. Lagu Dina Mariana judul Ingat Kamu. Salam buat Ibu Els, ada Pak Junaidi, Pak Aco, Ibu Ipin ya. Mama Papa yang tugas, terima kasih Vina Kanaan. Jawab topik. Buat Vina di akhir pekan yang menyenangkan sekali itu karena Papa selalu ajak Vina dengan Mama selalu pergi makan bakso.
1: Asik sekali.
0: Karena kurang Vina tinggal deng dorang mau ajak kakak deng ade, dorang so ada keluarga masing-masing.
1: Oh iya, baiklah.
0: Baking, senang Pak Vina. Okay.
1: Asik.
0: Itu untuk SMS ya.
1: Iya.
0: Kemudian ada WhatsApp. WhatsApp saya awali dengan WhatsApp pertama. Dari Ambon.
1: Dari Ambon Manise.
0: Pak Junaidi.
1: Selamat malam Pak Jun.
0: Oke. Dari Pak Junaidi, selamat malam Bung Mike ya dan Ibu Ketua.
1: Iya, selamat malam.
0: Kalau Pak Junaidi katanya di Ambon akhir pekan ini acara lomba khusus bapak-bapak masak nasi goreng untuk lingkungan. Sekaligus untuk merayakan Maulid. Ya.
1: Oh Maulid ya.
0: Ini maksudnya untuk kegiatan 17-an ya.
1: Oh iya.
0: Tapi enggak apa-apa. Lagu Doni Osmond dan Maria judul I'm Living Up To You. Salam untuk Pak Aco, Els, Agnes, Raiko dan Anggraini.
1: Okay.
0: Di alamat masing-masing, salam kompak, salam sehat diberkati Tuhan semuanya. Terima kasih Bung Mike dan Ibu Ketua, selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, terima
1: Pak
0: kasih.
1: Junaidi sudah bergabung malam hari ini ya.
0: Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi dari Tondano.
1: Tondano, apa kabar?
0: Iya, ada Opak Joni.
1: Opak Joni, selamat malam.
0: Iya, Opak Joni, siapa tahu masih badengar. Opak Joni mau suka dengar lagu apa? Yang penting lagu nostalgia. Ya. Boleh kirim juga WhatsApp-nya ya. Ini kalau Pak Joni kata akhir pekan malam minggu berkesan, yang menyenangkan itu Roko Sutasadia.
1: Asik sekali.
0: Kopi segelas, kemudian roti tawar, susu buah.
1: Aduh,
0: dinikmati sebelum lengkap. Mengantuk, mandi waktu sore dan lain-lain.
1: Asik sekali.
0: Terima kasih, selamat malam, sampai
1: selamat
0: jumpa.
1: Selamat malam Opa Joni. Jangan lupa lagunya.
0: Mantap,
1: ya.
0: Mantap Opa
1: ditunggu.
0: Joni. Iya. Opa Joni mau suka dengar lagu apa? Yang penting lagu nostalgia, nanti torang putar nih.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dari Tondano saya lanjut ke
1: Karena ke Tondano kita mau nyapa dulu. Ada Ibu Aurina di sana, selamat malam. Ada Ibu Keke Wonda bersama dengan Om Polce. Selamat malam semua nih. Ibu Aurina berarti ada Bung Inos ya.
0: Ada Ibu Ellen juga di Tondano. Selamat malam dan ada yang sering ngirim SMS tapi kita lupa lagi namanya.
1: Aduh, okay, sayang sekali ya, nanti diingat-ingat dulu.
0: Baik, ini dari Seneca Mild. Hal-hal kecil yang menyenangkan saat weekend, ngobrol santai bersama orang-orang tersayang di kafe, sambil ngopi atau makan. Tapi yang paling penting bukan kopinya.
1: Apa dong?
0: Topik bahasannya.
1: Topik bahasannya.
0: Apalagi kalau ketemu orang-orang langka tapi smart.
1: Luar biasa.
0: Smart but sweet. Ya, aduh.
1: Yeah.
0: Oke, okay, request lagu Rest Your Love on Me. Thanks
1: kayaknya
0: Pak
1: lagu
0: Mike.
1: Kesayangan ya.
0: Lagu gaco ini kayaknya ya. Oke, okay, thanks Pak Mike dan Ibu Anet yang lagi on air. Happy weekend.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, ini Opa Joni lagi mengetik. Opa Joni. Opa Joni ditunggu lagunya. Mau suka dengar lagu apa ya? Makasih buat Seneca ya.
1: Yap.
0: Oke. Okay. Saya lanjut lagi. Oh ya, Opa Seneca Opa.
1: Lagu nostalgia.
0: Nostalgia lama putar tadi. Kalau boleh ganti nih.
1: Ganti judul lain.
0: So putar tadi itu lagu. Nyana mungkin mau putar ulang. Opa Seneca mau putar lagu apa? Silakan nanti.
1: Opa Seneca.
0: Opa Seneca, Opa Joni. Aduh, bagaimana?
1: Salah ya.
0: Opa Joni, ganti itu lagu karena sota putar tadi.
1: Oke. Lanjut.
0: Baik, lanjut. Saya ke, yang paling jauh ini.
1: Siapa tuh?
0: Ini yang ada di daerah Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Landak.
1: Aduh.
0: Ada Mas Landa. Agus dan keluarga di sana.
1: Selamat malam, Mas Agus.
0: Iya, selamat malam Minggu, Bang Michael, ibu yang di samping, ibu Anet, ibu ketua Anet, FKP ya. Akhir pekan lebih ke rumah saja.
1: Di rumah saja.
0: Request lagu apa nih? Phil, Robbie Williams. Salam semua pendengar setia acara ini ya. Buat Bang Michael, terima kasih. Salam
1: terima
0: kenal
1: kasih.
0: Tuhan berkati.
1: Salam kenal dari kami ya, Mas Agus ya.
0: Lagunya nanti saya coba carikan ya. Ini judulnya Robbie Williams ya.
1: Yang nyanyi.
0: Phil. Oh iya, Robbie
1: nanti
0: Williams.
1: Nanti dicarikan ya.
0: Oke, sudah ketemu lagunya ya. Nanti pokoknya ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke.
0: Baik. Kemudian dari Kalimantan.
1: Kemana?
0: Saya kembali ke.
1: Ke?
0: Oh, Pance juga tah lagunya.
1: Pance, judulnya.
0: Pance, Bahtera Bahagia.
1: Bahtera Bahagia, lagu yang bagus ya.
0: Oke. Lagunya saya siapkan Bahtera Bahagia ya, untuk Opa Joni.
1: Opa Joni, ya.
0: Makasih Opa. Saya ke Tataran 2. Ada Ibu Aurina.
1: Oh, Ibu Aurina ternyata, selamat malam.
0: Iya.
1: Ibu Aurina.
0: Dari Bu Aurina, mat malam Ibu Anet, Pak Mike, sehat selalu berkati Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
0: Topik benahin surat-surat. Tadi di muka rumah ada baris berbaris, yang lain ke pantai, kita sendiri sibuk katanya. Lagu Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: I Will Always Love You.
0: Oke, saya cari dulu lagunya. Iya.
1: Oke. Menyapa dulu untuk Bapak Pendeta Hendrik sekeluarga nih, untuk kau oleh yang luar biasa nih, berkat Tuhan ya.
0: Oh ya.
1: Bapak Pendeta, anak Michelle sudah di wisuda ya, S2-nya luar biasa, bergelar.
0: Banyak selamat
1: MPL, ya.
0: Ya.
1: Oke, selamat banyak untuk keluarga.
0: Oke, dari Bu Aurina katanya mau salam untuk Frankie Kawangkoan, ada Esther Lita di Girian. Ada Pak Raiko di Leilem, ada Ibu Agnes Telling, Pak Li Tuminting, kembali ke Ibu Anet dan Pak Mike, makasih shalom.
1: Terima kasih shalom.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Dan yang terakhir, dari Telling, ada Torang P Ibu Agnes.
1: Ibu Agnes, selamat malam.
0: Iya. Ini dari Ibu Agnes, selamat malam Pro 1 Ibu Agnes Telling. Yeah. Saya sepertinya tidak tahu kapan akhir pekan itu. Karena,
1: kenapa ya?
0: Karena setiap harinya bagi saya terasa monoton. Cuma hari Minggu yang terasa beda.
1: Iya.
0: Ke gereja. Nah, ini dia yang menarik. Dia kasih tantangan untuk orang dua ini.
1: Iya.
0: Ibu Anet dan Bung Mike, saya punya dua pertanyaan. Pertama untuk Ibu Anet, langsung dijawab ya. Apakah untuk bergabung dengan Pro 1 wajib menjadi anggota fans club baru bisa ikutan di acara 100% Indonesia dan Ruang Rindu? Langsung dijawab.
1: Oh iya, gimana? Saya pikir tidak juga ya. Kenapa? Karena semua bisa bergabung untuk acara ini.
0: Okay.
1: Tidak harus menjadi anggota.
0: Tidak harus.
1: Okay. Ya.
0: Oke, yang pasti Anda sudah respon saja, baik melalui line telepon, SMS, itu sudah termasuk
1: sudah
0: termasuk pendengar lah, anggota fans.
1: Tapi saya mengajak untuk
0: kalau bisa, kalau ada waktu,
1: begitu,
0: biar rame begitu.
1: Untuk pertemuannya cuma dilaksanakan di seputaran RRI, mari merapat Bu, biar kita saling kenal.
0: Betul.
1: Untuk silaturahmi ya. Iya.
0: Oke. Kemudian untuk saya. Apakah untuk bergabung dengan kedua acara tersebut wajib melalui line telepon alias harus bersuara? Kalau menurut saya ya, yang penting Anda sudah respon untuk acara ini. Apakah melalui SMS ataupun WhatsApp ya, itu sudah terima kasih banyak. Dan tidak wajib harus line telepon sih. Yang pasti ini sebenarnya, kalau yang punya waktu silakan ya melalui line telepon. Kalau enggak punya waktu ya boleh di SMS ataupun WhatsApp. Jadi tidak tertutup tidak tertutup untuk yang mau gabung boleh SMS, boleh WA, boleh langsung line telepon. Begitu. Yeah. Oke. Dan ini seharusnya bisa, sudah menjawab. Bung Maik, Ibu Anet, semoga bahagia, sehat, sukses.
1: Terima kasih.
0: Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta.
1: Sama-sama.
0: Amin.
1: Ya, Bu Agnes.
0: Salam 5 spesial. Oh, ini katanya belum sebelum salam. Sebaiknya katanya kalau saya di belakang layar saja.
1: Oh iya.
0: Sebab kalau kita bersuara nanti ada yang nyanak mutasono, kata Bagus Yaidu. Salam untuk 5 spesial. Ada Esther Lita, ada Pak Yos Rifai, ada Rose Leilem, ada Aurina, dan Ibu Elizabeth di Pakuweru. Harapan ada sehat-sehat semuanya, sehat, sukses, bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin.
1: Amin.
0: Bung Maik, mau pinjam lagu nih? Boleh. One Moment in Time.
1: One Moment in
0: Tapi
1: time.
0: Dari Dana Winner. Nanti saya siapkan lagunya ya. Baik, dan Ibu Anet, Bung Maik, dangke banyak. Malam baik.
1: Sama-sama, malam baik juga. Selamat istirahat ya.
0: Buat Ibu Agnes yang ada detailing. Ya, Ibu Agnes pengirim WhatsApp terakhir kayaknya ini.
1: Baiklah,
0: dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita ya malam hari ini.
1: Tentunya
0: untuk acara
1: kami
0: kita.
1: Terima kasih untuk semua yang sudah masuk lewat line.
0: Sudah telpon, gabung, sudah respon acara kita
1: SMS
0: malam ini.
1: WhatsApp ya.
0: Iya, mohon maaf kalau ada salah-salah
1: kata. Tidak ada yang tidak retak.
0: Semoga kita bisa jumpa lagi di minggu depan. Di jam dan waktu yang sama dengan topik yang berbeda.
1: Baik.
0: Saya Maki yang bertugas.
1: Saya Anet.
0: Mengucapkan terima kasih, selamat malam dan
1: sampai berjumpa. Bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cuaca dingin. Merinding yang terjadi saat cuaca dingin diyakini mekanisme tubuh untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh naik, maka merinding pun akan berhenti. Merinding yang disebabkan oleh emosi sering dikaitkan dengan emosi ketika merasa terharu, takut, atau sedih. Meski merinding adalah respon yang wajar, namun ada beberapa kondisi khusus yang mengindikasikan bahwa merinding adalah gejala penyakit tertentu, seperti tubuh menggigil, yang umumnya disebabkan karena flu atau demam biasa. Merinding juga dapat menandakan gejala atau kondisi kelainan kulit yang membuat kulit merinding dalam waktu yang lama. Salah satu mitos yang dikaitkan dengan merinding adalah hal-hal mistis. Padahal, ada banyak alasan mengapa seseorang bisa merinding.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dengan terdengarnya Rebo Musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya bersekala kembali bisa menyampaikan rangkaian acara yang bisa Anda ikuti pada kesempatan pagi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Seperti biasa mengawali untuk di kesempatan kali ini pendengar, Mutiara Pagi akan menemani Anda dengan nanti Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stalina, Magister Pendidikan Kristen. Dilanjutkan juga dengan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Beberapa informasi terkini akan hadir setelahnya pendengar, menemani untuk Manado Pagi ini di kesempatan hari Minggu ini. Dan dilanjutkan dengan Anda mendengarkan penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelahnya Anda mendengarkan untuk kembali lagu religi atau lagu rohani, Kristiani. Dan akan ditemani dengan Anda mendengarkan secara langsung untuk ibadah Minggu pagi di kesempatan hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Kali ini hadir pujian dari Jericho dengan judul lagunya Teguhkan. Tetaplah bersama kami.

Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya Pendeta Dr. Alfred Sdaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenananmu kami dibangunkan di minggu pagi ini. Sebelum kami melanjutkan tugas kami, bahkan beribadah, memuliakan namamu, kami rindu mendengar engkau berbicara lewat firmanmu, dan biar firman menjadi kekuatan atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan menguduskan firmanmu dalam hati pikiran kami semua para pendengar, tapi juga Tuhan memberkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hambamu yang bertugas, diberkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami siap membaca dan merenungkan firmanmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka bersama Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-10, saya bacakan bagi kita. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom. Damai di hati, berkat melimpah bagi orang percaya, berkat melimpah bagi orang percaya, itulah tema kita hari ini. Semua orang Kristen sejati hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Artinya hidup yang fokus dan terarah kepada Tuhan. Maksudnya kita memuliakan Tuhan secara holistik atau secara keseluruhan. Sikap hati, pikiran, perasaan, perilaku, perkataan, dan tindak tanduk kita betul-betul tertuju untuk menghormati, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita adalah untuk menyatakan rasa syukur, pemuliaan kita kepada-Nya. Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Bagi umat percaya, memuliakan Tuhan merupakan sikap hati dan keadaan jiwa terdalam akan keberadaan Tuhan sebagai satu-satunya yang maha mulia. Karena hanya Dia saja satu-satunya yang patut dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Karena itu kita harus memuliakan Tuhan senantiasa di setiap hari hidup kita. Dimanapun kita berada dan dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Serta apapun yang kita miliki yang adalah pemberian Tuhan bagi kita, harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, termasuk kesehatan, kekuatan, dan sebagainya, tak terkecuali harta benda atau kekayaan kita. Berapapun dan apapun harta kekayaan kita itu berasal dari Allah dan sesungguhnya milik Allah. Tapi Allah menitipkannya kepada kita untuk dikuasai, dikelola, dan digunakan dengan baik dan benar untuk memuliakan Dia. Maka apapun dan berapapun harta kekayaan kita, sedikit ataupun banyak, haruslah kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi senjata kelaliman. Jangan gunakan harta kita untuk membeli dosa, seperti membeli narkoba atau barang terlarang lain yang merusak hidup beribadah kita kepada Tuhan. Jangan juga memanfaatkannya dengan cara yang salah, berjudi, pesta pora, mabuk-mabukan, dan lain-lain, tetapi sepenuhnya digunakan untuk Tuhan, karena itu berasal daripada Tuhan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengagungkan harta kita untuk memuliakan Tuhan, janji Tuhan akan diberkatinya dengan berlimpah-limpah. Ingat, berlimpah-limpah bukan hanya berlimpah. Itulah pengalaman hidup pengamsal. Maka dia menceritakan sekaligus menasihati kita untuk menggunakan semua yang ada pada kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Lumbung kehidupan kita akan dipenuhi berlimpah-limpah. Artinya, jika kita sungguh-sungguh hidup memuliakan Dia dengan harta kita,
maka lumbung penyimpanan hasil kita bukan hanya penuh, tapi berlimpah dan berlimpah-limpah. Janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Bukan seperti janji manusia. Juga bejana pemerahan dari hasil kebun buah anggur sebagai lambang kekayaan orang Israel waktu itu. Bukan hanya penuh, tapi sampai meluap-luap. Itu bukan sekedar janji Tuhan, tapi ini adalah jaminan hidup kita. Maka kalau kita ada hidup sebagaimana kita ada saat ini, sesungguhnya itu bagian dari janji kasih Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita boleh menikmati kesehatan, tertawa, berbicara, nafas kehidupan berkat dalam pekerjaan, keluarga, pergaulan yang baik, terluput dari bencana atau kecelakaan dan lain-lain. Itu artinya bagi kita merupakan bukti penyertaan Allah yang sempurna dan berkatnya yang tiada akhir dalam hidup kita. Berilah lebih banyak lagi untuk kemuliaan Tuhan, dan ujilah dia dengan ketulusan hati kita memuliakan namanya dengan persembahan harta kita. Dia pasti mengaruniakan dan membukakan bagi kita tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Allah telah memberkati kita, karena itu pakailah segala berkat Tuhan itu untuk memuliakan namanya. Agar kita akan menikmati berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah atau berkelimpahan, bukan hanya dalam harta dan kekayaan, tapi juga dalam bentuk yang lain. Entah umur panjang, kesehatan, ketenangan, nafas hidup, keluarga yang diberkati, dan banyak lagi. Maka muliakanlah Tuhan dengan segala keberadaan hidup kita. Dalam keadaan sakit dan berduka pun, kita harus tetap memuliakan Tuhan. Kesembuhan yang holistik dan pemulihan yang utuh, serta sukacita hati yang gembira, pasti Tuhan karuniakan bagi kita. Itulah antara lain berkat yang berlimpah-limpah dan meluap-luap itu. Pendengar yang diberkati Tuhan, muliakanlah Allah bukan hanya dengan harta, tapi secara holistik dan menyeluruh. Muliakanlah dia dengan sikap hidup kita seutuhnya, yang berkenan kepadanya sesuai firman-Nya, dalam pola pikir, hati, jiwa, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Arahkanlah langkah dan tujuan, harapan, keinginan, dan cita-cita kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan nama Tuhan. Berkat melimpah-limpah dan meluap-luap tersedia bagi kita, termasuk kesehatan dan pemulihan yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah namamu kekal selamanya. Berkatilah kami yang senantiasa mau melanjutkan tugas kami, mau beribadah memuliakan namamu. Berkati pemerintah bangsa kami, gereja dan umat Allah, Radio Republik Indonesia, untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan musik.

Terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Mutiara Pagi kali ini. Dan kita jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi. Pendengar, didahului dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Sesaat Lagi.

0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama, aksi cepat warga dan aparat kepolisian berhasil mencegah musibah kebakaran yang lebih besar di Kelurahan Milungguani Timur, Kabupaten Kepulauan Talaut.
1: Suasana malam di Kompleks Analan Kelurahan Melongone Timur mendadak gempar pada Jumat malam. Sekitar pukul 9 Wita, kobaran api membumbung tinggi dari bagian dapur rumah milik pasangan Albertus Ketendago dan Belji Galambulae. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Toli Lena, seorang petani setempat yang baru pulang beribadah. Melihat api dari dapur tetangga yang mulai membesar, Toli langsung mengambil selang air dan berteriak meminta pertolongan. Spontan, warga di sekitar bergotong royong membawa ember, galon, hingga memanfaatkan air kolam warga untuk memadamkan api. Personel Polsek Milongane dan Sat Intel Kampor Setelaut yang menerima laporan pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk membantu pemadaman serta mengamankan area. Api diduga berasal dari sisa bara, tungku bekas pembakaran ikan yang jatuh menimpa tumpukan batok kelapa kering. Bahan dapur yang terbuat dari kayu dan triplex membuat api cepat membesar. Meski demikian, api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 22.35 Wita tanpa merembet ke bangunan utama. Kerugian material ditaksir mencapai 7 juta rupiah. Menanggapi kejadian ini, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Diwiat Moko mengingatkan warga agar selalu waspada terutama di tengah cuaca panas ekstrim.
2: Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan sisa api pemakaran dalam bentuk apapun di sekitar pemukiman. Di tengah cuaca panas ekstrim berkepanjangan saat ini, percikan api kecil dapat dengan cepat memicu kebakaran besar.
1: Kapolres juga menyampaikan apresiasi tinggi atas aksi tanggap personel kepolisian dan budaya gotong royong warga Melongone Timur yang berhasil mencegah dampak kebakaran menjadi lebih luas. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, sebanyak 1.874 warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan.
3: Ribuan warga binaan dan anak binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di tahun 2026 ini. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulut, Haposan Silalahi mengatakan, kemerdekaan adalah amanat yang harus dihidupkan di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam sistem penyelenggaraan pemasyarakatan. Kakanwil Haposan Silalahi mengungkapkan, di HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, sebanyak 1.874 warga binaan pemasyarakatan mendapatkan remisi dan pengurangan masa tahanan.
4: Pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi umum kepada narapidana serta pengurangan masa pidana kepada anak binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Total penerima remisi umum dan pengurangan masa pidana pada momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.874 orang dengan rincian remisi umum 1 sebanyak 1.816 orang, remisi umum 2 yang langsung bebas pada hari ini sebanyak 36 orang, dan pengurangan masa pidana 1 bagi anak binaan sebanyak 21 orang, dan pengurangan masa pidana 2 yang langsung bebas sebanyak 1 orang.
3: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menegaskan, pemerintah siap menerima warga binaan yang telah bebas maupun yang masih menjalani pembinaan di lapas dan rutan.
5: Ini diberikan, dilaksanakan setiap tahun di hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu remisi kepada warga binaan. Tentunya saya sebagai gubernur sangat terharu Ya, sangat terharu. Kenapa? Tadi dilaporkan, disampaikan Maka Kanwil, ada 1874 ya yang mendapat remisi, dan ada beberapa orang tadi yang di depan tadi yang kita berikan untuk bebas merdeka. Artinya sudah disampaikan tadi, merdeka dalam artian bahwa kalian merdeka dari masa lalumu yang buruk ya, dan merdeka untuk siap menyambut kehidupan barumu. Saudara-saudaraku sekalian, kami tentunya sebagai pemerintah, kami ingin menerima kalian dengan baik, dan saya minta seluruh masyarakat Sulawesi Utara terima dengan baik. Tiada yang sempurna hidup ini, tiada kading yang tak retak.
3: Penyerahan remisi dan pengurangan masa tahanan kepada warga binaan pemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara dipusatkan di Rumah Tahanan Negara Rutan Malendeng Manado. Usai penyerahan remisi 17 Agustus kepada perwakilan WBP, Gubernur Julius yang turut didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkai menyempatkan waktu untuk melihat hasil-hasil karya para warga binaan yang dipamerkan. Di antaranya minyak goreng dari bahan kelapa, produk Lapas Amurang, dan kain tenunan batik buatan WBP Lapas Perempuan Manado. Sayangnya hasil karya para warga binaan ini belum dikenal masyarakat luas karena tidak adanya respon atau jemput bola dari pemerintah, khususnya instansi teknis terkait baik provinsi maupun kabupaten kota. Pesak melaporkan.
0: Kita beralih pendengar ke informasi selanjutnya. Jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di daerah Nyur Melambai.
3: Kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kanwil Kemenkum Sulut, pagi tadi menggelar upacara dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Kakanwil Kemenkum Sulut Hendrik Pagiling mengatakan sejumlah kegiatan telah dilakukan dalam rangka menyambut HUT Pengayoman. Pagiling menyampaikan bahwa Menteri Hukum juga berpesan kepada semua kanwil untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ini merupakan rangkaian dari awal bulan Agustus, kita sudah melakukan aksi sosial, kemudian ada perlombaan, kemudian ada ziarah ke makam pahlawan. Kementerian Hukum pada prinsipnya mulai berbenah dalam melayani masyarakat, itu dibuktikan dengan peningkatan pelayanan yang ada pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum, kemudian ada juga Direktorat Perundang-Undangan dan beberapa Direktorat lainnya, BPHN juga, terkait pelayanan pos bantuan hukum kepada masyarakat. Terkait dengan HUT ke-81 pengayoman ini, Bapak Menteri berpesan kepada seluruh kantor wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya kita sebagai ASN pengayoman melakukan percepatan dalam pelaksanaan melayani masyarakat dari semua lini. Kemudian ada dampak-dampak yang dari pelayanan cepat itu sehingga masyarakat mendapat kepastian hukum, mendapat perlindungan hukum.
3: Usai upacara, Kakanwil Pagiling dan jajaran beserta tamu undangan menuju ke Aula Pengayoman untuk kegiatan tasyukuran dan sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada semua pihak yang telah berkomitmen penuh mendukung program Kementerian Hukum di daerah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara. Roy Pesak melaporkan.
0: PPA RI menekankan kebijakan pencegahan kekerasan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi, atau masalah hukum.
7: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat kapasitas tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak. JF Perencana Ahli Madya pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPA, Dianawati Lasmindar, mengatakan UPTD PPA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu layanan yang paling dekat dengan korban.
8: Tentu penting mengapa SDM ini harus penting dikuatkan dari bagaimana mereka nanti penerimaan awal saat menerima kasus, karena begitu mungkin terima korban yang nangis-nangis, mereka harus apa first step-nya, setelah itu mungkin rujukan seperti apa. Nah, mengapa menjadi penting agar SDM ini mereka tahu alurnya seperti apa yang harus dilakukan, sehingga, karena pasti gini, padahal kita punya masalah, langkah awal atau penerimaan yang awal diterima oleh korban itu adalah langkah untuk menentukan langkah selanjutnya.
7: Dianawati menambahkan, tenaga layanan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga kepedulian dan empati dalam menghadapi korban.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tetapkan siaga darurat bencana kekeringan hingga 2027.
7: Pemkab Minahasa Utara menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan selama 167 hari, mulai pertengahan Agustus 2026 hingga Januari 2027. Hal ini ditegaskan Bupati Minahasa Utara Joe Neganda saat memimpin rapat koordinasi tanggap bencana.
9: Berlaku sejak tanggal hari ini, jadi kita menetapkan siaga darurat bencana ini, kita tetapkan berlaku 167 hari. Berlaku sejak tanggal hari ini, setelah kita tetapkan bersama-sama, sampai dengan 31 Januari 2027. Mengapa? Karena efek panjang dari El Nino ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala BMKG, ini kita langsung tetapkan tarik sampai 31 Januari 2027.
7: Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, sedikitnya terdapat 46 titik yang dinilai rawan mengalami krisis air serta kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya juga menginstruksikan pengaktifan posko siaga bencana mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Pagi Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Sementara itu, informasi selanjutnya, Komandan Kelompok 17 Pagi Steve Sawelo dedikasikan prestasinya sebagai Paskibraka Sulawesi Utara kepada almarhum kakaknya.
10: Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya mengemban tugas sebagai Komandan Kelompok 17 Pagi, mengungkapkan kepercayaan ini merupakan sebuah kebanggaan yang tidak ternilai. Ia merasa mendapat kesempatan menjalankan tugas negara sekaligus membawa nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam momentum bersejarah peringatan kemerdekaan Indonesia. Namun di balik kebanggaan tersebut, putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai tersimpan kisah emosional yang begitu dalam.
11: Mungkin perasaan yang saya rasakan itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi, dan saya sangat terharu. Orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi ini saya berikan untuk beliau. Cita-cita saya kedepannya akan menjadi seorang raja di Pedeni.
10: Pengalaman tersebut menjadi proses pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Sulawesi Utara jadi salah satu dari 17 provinsi yang ditetapkan sebagai pilot project penanaman bawang putih oleh Polri.
10: Sulawesi Utara mendapat kuota penanaman bawang putih yang dilaksanakan Kepolisian Republik Indonesia seluas 55 hektar yang tersebar di 3 daerah dengan rincian Tomohon 15 hektar, Bolang Mongondow 10 hektar, dan Bolang Mongondow Timur 30 hektar. Hal itu disampaikan Wakapolda Sulut Brigjen Pol Awi Setiono SIK Mhum di sela-sela penanaman bawang putih serentak di samping Mapolres Tomohon. Kebutuhan bibit mencapai sekitar 800 kg per hektar, sehingga untuk total 55 hektar dibutuhkan sekitar 44 ton bibit bawang putih.
12: Sanggup untuk mencarikan bibit yang bersertifikasi. Kebetulan yang mengeluarkan beberapa tempat, diantaranya dari Tawangmangu, ini jenis bibitnya bibit lumbu hijau. Ini menjadi modal yang luar biasa untuk Sulawesi Utara. Ke depan kita berharap kita juga bisa membantu pemerintah untuk menyumbangkan tadi sampaikan program pemerintah, program Presiden Pak Prabowo.
10: Program tersebut diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional sekaligus mendorong peningkatan produksi komoditas hortikultura di daerah.
0: Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara GOM melaksanakan puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Hari Literasi Keuangan tahun 2026 dihadiri ribuan siswa dan mahasiswa.
13: Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara dan Gorontalo OJK Sulutgo melaksanakan puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado dengan tema Merajut Masa Depan Melalui Literasi dan Inklusi Keuangan. Kepala OJK Sulut Go Robert Senipar mengatakan, tabungan pelajar di Sulut Utara terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Juni 2006, jumlah rekening pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar Kejar mencapai 568.965 rekening. Jumlah tersebut meningkat 10,88% atau bertambah 55.817 rekening dibandingkan bulan Juni 2005.
14: Semangat pada hari ini tercermin juga dari perkembangan simpanan pelajar. Pak Gubernur, salah satu yang bisa kita ukur dari kegiatan Hari Indonesia Menabung adalah bagaimana perkembangan simpanan pelajar dalam program Satu Rekening Satu Pelajar atau Kejar. Dapat kami laporkan sampai posisi Juni 2026, jumlah rekening telah mencapai 568.965 rekening. Ini mengalami peningkatan 10,88% atau 55.817 rekening jika dibandingkan posisi Juni 2025. Sementara kalau kita lihat dari sisi nominal tabungan pelajar sudah mencapai 218,08 miliar, ini juga mengalami peningkatan 7,51%.
13: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus memberikan apresiasi kepada pihak OJK Sulutgo yang menggelar kegiatan ini. Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengajak kepada para siswa sejak dini membiasakan diri untuk menabung karena dapat menunjang masa depan.
15: Saya berharap karena tema hari ini untuk kita semua anak-anakku, saya minta ya, mari kita bersama-sama dengan kesadarannya walaupun kecil ya. Walaupun kecil, kita mulai belajar disiplin. Disiplin dalam kehidupan kita salah satunya adalah menabung. Kalau kita dikasih sanggup sama orang tua 100 ribu, 50 ribu atau mungkin 1000 rupiah diupayakan dalam satu minggu, dia harus menabung. Ya, ada kewajiban yang lahir dari hati nurani kita, yaitu menabung.
13: Pada puncak peringatan Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2006, sekitar 1.000 pelajar dan mahasiswa dari 22 sekolah dan perguruan tinggi di Sulawesi Utara ikut terlibat. Kegiatan yang melibatkan 16 industri jasa keuangan juga dirangkaikan dengan pembukaan rekening bagi para pelajar.
0: Komisi Pendengar, menggandeng jurnalis, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan pentingnya peran media dan jurnalis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam kegiatan matrikulasi pemberantasan korupsi di Kota Manado meminta jurnalis di daerah harus menjadi watchdog atau penjaga dan pengawal pemerintahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurutnya, kedatangan KPK ke Manado merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi secara langsung dengan berbagai pihak, khususnya jurnalis yang selama ini memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi terkait pemberantasan korupsi.
16: Tentu ini sebagai bentuk silaturahmi KPK kepada kawan-kawan jurnalis, karena memang KPK memandang kawan-kawan jurnalis ini menjadi salah satu stakeholder kunci dalam pemberantasan korupsi. Tidak hanya soal pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi juga koordinasi dan supervisi. KPK dalam upaya pemberantasan korupsi tidak bisa bekerja sendiri. KPK butuh dukungan, butuh partisipasi dan kontribusi kawan-kawan jurnalis, karena kawan-kawan jurnalis ini salah satu yang berada di paling depan ya, mengetahui banyak informasi sehingga tidak hanya memberikan pemahaman kepada publik tapi juga bisa memberikan edukasi dan bahkan menggerakkan dalam konteks upaya-upaya pemberantasan korupsi, karena memang publik ini punya kedudukan yang penting dalam pemberantasan korupsi. Kami tidak bisa sendiri, terlebih dalam kaitannya upaya-upaya perbaikan tata kelola dan sistem.
13: Budi Prasetyo pun menyebut, informasi dari masyarakat, terutama para jurnalis, kerap menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan praktik korupsi. Karena itu, KPK menempatkan jurnalis sebagai salah satu mitra strategis dalam membangun kesadaran anti korupsi. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia, Vinco Watak, mengatakan minat baca anak-anak di Sulawesi Utara sudah tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca baik lewat buku, buku manual maksud kami, maupun digital.
17: Semakin tinggi literasi dasar, maka minat baca akan semakin tinggi. Hal itu secara tidak langsung membentuk kebiasaan membaca sejak dini dan memperkenalkan pada kegiatan yang lebih produktif. Sekjen Pusat Forum Perpustakaan Sekolah dan Madrasah Indonesia, Vinco Watak, mengatakan minat baca anak di Sulawesi Utara sudah tergolong luar biasa dengan banyaknya media baca baik lewat buku manual maupun digital.
18: Secara kasat mata sebenarnya anak-anak kita yang ada di Sulawesi Utara maupun istilahnya para pemustaka, para pembaca yang ada di Sulawesi Utara sebenarnya sudah luar biasa sebenarnya. Kenapa? Karena media untuk membaca itu kan sudah cukup banyak ya. Nah, kita bisa melalui media buku atau koleksi-koleksi buku dalam bentuk manual, kemudian koleksi-koleksi bacaan dalam bentuk digital, itu sudah luar biasa sebenarnya.
17: Meskipun akses informasi dan media baca di era digitalisasi mudah didapat, Vinco Watak tetap menyarankan agar tidak meninggalkan budaya membaca buku manual dengan memperbanyak literasi. Pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, ada Pemkot Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi.
17: Pemerintah Kota Manado mempertegas langkah percepatan transformasi pelayanan publik berbasis inovasi dengan mewajibkan setiap perangkat daerah menghadirkan minimal satu inovasi setiap tahun. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan inovasi daerah tidak boleh hanya sekedar menjadi formalitas administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
19: Kita melayani masyarakat melalui satu aplikasi-aplikasi. Ini bisa digitalisasi, yaitu tadi aplikasi-aplikasi, tapi juga bisa suatu sistem yang non-digital. Rekaman KTP untuk masyarakat kepulauan, ya. Itu bisa digital, bisa non-digital.
17: Pemkot Manado pun menargetkan peningkatan signifikan indeks inovasi daerah pada tahun 2026, sekaligus menjadi inovasi sebagai budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
0: Pendengar, sementara itu pemerintah Kabupaten Talaut perkuat transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
20: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat sistem pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Bupati, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola kerja aparatur pemerintah agar lebih cepat, tepat, dan terintegrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
21: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut berkomitmen untuk terus mendorong percepatan transformasi digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
20: Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat mendukung percepatan digitalisasi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi, serta inovasi pelayanan berbasis teknologi. Melalui transformasi digital, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut optimis dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, meningkatkan transparansi dan penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya, di mana generasi muda Bolmong masih giat melaksanakan pementasan budaya.
22: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bolamongundo melaksanakan pagelaran seni di Lolak untuk menjaga pelestarian budaya masyarakat. Tarian kabela, dana-dana, dan lainnya dilombakan dalam berbagai kategori, mulai dewasa sampai anak-anak dan persekolahan. Selain tarian lokal, Disparbud Bolmong juga melaksanakan fashion show busana daerah yang mendapatkan antusiasme masyarakat. Kadis Pariwisata dan Budaya Bolmong Raymond Ratu mengatakan, pementasan seni sekaligus lomba harus terus berjalan demi eksistensi budaya daerah.
1: Untuk para penggiat-penggiat budayawan, sejarawan, dan juga sanggar-sanggar tari, untuk ke depan lebih proaktif dalam melestarikan. Hingga ini bisa berdampak positif bagi pemerintah Kabupaten Mulawamungundu.
22: Lokasi lomba yang berlangsung di pelataran kantor bupati di Lolak ternyata strategis, sehingga banyak kalangan kemudian menonton lomba seni budaya tersebut.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi edisi Minggu 23 Agustus 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscila.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 1.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda mendengarkan Manado pagi ini, saya hadir menemani setiap aktivitas Anda di hari Minggu ini pendengar. Dengan informasi kali ini dari Pengadilan Agama Bitung, di mana memanggil Waode Mulyanti binti Laode Mursalim, tempat lahir Wameo tanggal 13 November 1984, usia 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir, sekolah menengah atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kelurahan Bitung Timur lingkungan 4, RT 021 Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk Anda, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bitung pada Kamis 19 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang dalam gedung Pengadilan Agama Bitung, Jalan Stadion 2 Saudara Manembo-Nembo Bitung, untuk pemeriksaan perkara perdata antara, maksud kami perkara antara, Ronald Araro alias Abdul Rahman bin Joni Araro sebagai pemohon melawan Waode Mulyanti binti Laode Mursalim sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Itu dia pendengar untuk berita panggilan sidang dengan nomor perkara nomor 0184/PDT-G/2026/PABITG. Untuk informasi di kesempatan pagi hari ini, menyapa juga untuk Anda yang mungkin tengah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan minggu pagi begitu ya. Untuk Anda yang saat ini mendengarkan ada di menit ke-57 pendengar lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan saya akan kembali untuk memperbarui informasi perakhiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Saat lagi, tetaplah bersama kami.
1: Pro 1,

Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari itu, Jumat, 28 September 2018. Terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter. Diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada di 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu dengan kedalaman 10 km. Seorang muezzin di Masjid Apung Palu, Muhammad Rahman, menyaksikan dan merasakan langsung detik-detik gempa dan tsunami Palu. Saat muezzin Masjid Apung Palu itu bersiap mengumandangkan azan maghrib, guncangan gempa Palu pun melanda. Saat itu jumlah jemaah di Masjid Apung Palu kurang dari 10 orang. Tak lama air laut pun naik dan menghantam Masjid Apung Palu. Masjid Apung Palu yang ditopang tiang penyangga pun runtuh ke bawah.
1: Ke bawah itu posisinya seperti itu, air laut masuk di tengahnya. Jadi jamaah semua panik lari. Berapa orang jamaah yang ingin melarikan diri menyelamatkan diri, mereka tidak bisa menyelamatkan diri, mereka jatuh ke bawah air laut. Sehingga saya seorang diri di masjid. Posisi saya seperti saya lihat lagi gelombangnya, gelombang air laut itu sangat besar. Berdoa, saya minta, saya bilang, ya Allah, jika memang saya bilang hari ini pemisah diri saya dengan dunia dalam keadaan seperti ini, saya serahkan diri saya, Allah, saya ikhlas, ambil saya. Saya baca ayat kursi, kemudian saya lihat air semakin dekat, saya tutup dengan la ilaha illallah, dipukullah masjid ini dengan air laut, saya terlempar dengan kaca-kaca sehingga ini
0: Muhammad Rahman kala itu masih sadar saat berada di dalam lautan. Tubuhnya tergulung ombak disertai besi-besi beton dari masjid.
1: Besi-besi dengan beton-beton masjid. Tapi saya tidak pingsan. Saya tetap amalkan la ilaha illallah di dalam air walaupun saya sudah dilipat-lipat oleh air, digulung oleh air. Cuma saya amalkan la ilaha illallah. Ketika napas saya sudah mulai habis, saya tertelan banyak pasir dan lumpur. Saya ingat orang tua saya. Saya bilang, ya Allah, saya ingin kalau memang kau ambil saya, jasad saya jangan dijauhkan dari masjid, dari tempat ini. Tiba-tiba saya berada di sana. Air itu dia tenang. Di bagian sini dia berputar, tetap berputar, mengambil semua beton-beton ini. Dia tidak mau ambil saya. Jadi di situ saya muncul dari dalam air kedalaman sampai leher. Posisi nggak ada semua orang, orang sudah pada lari, sudah mau gelap memang. Saya lari dari dalam air. Saya posisi saya enggak pakai sarung lagi ya. Cuma di enggak tahu bagaimana tiba-tiba di bagian itu ada satu baju. Saya lihat juga itu baju seperti dikasih begitu. Jadi saya ambil, saya tarik, saya tutup kemaluan saya. Di sini saya katakan kepada jamaah, semua kalian semua mati syahid. Saya lari. Ya, posisi saya di sebelah situ. Saya lihat air itu sudah mau surut lagi. Dia ya lumayan tinggi lah, berbusa-busa. Kemudian saya lari sampai di bagian Unisa, ikutlah air laut, merobohkan semua bangunan-bangunan lagi.

0: tidak akan menurunkan suatu bencana di dalam sebuah wilayah atau perkampungan apabila tidak ada apa hubungannya dengan perbuatan manusia. Jadi yang apa pesan saya, marilah kita semua mengintrospeksi diri masing-masing. Kita yang Allah berikan keselamatan, jangan kita sia-siakan lagi. Kita harus memperbaiki diri kita lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Kita bersyukur karena semua saudara-saudara kita sudah diambil oleh air laut yang ditelan bumi atau yang apa. Jadi kita hanya bisa mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita, semoga mereka dalam keadaan mati syahid. Dan kita yang ada sekarang, semoga lebih memperbaiki diri lagi, memperdekat diri kita kepada Allah dengan beribadah, bersedekah, dan lain sebagainya.
1: Kisah nyata seorang muazzin di Masjid Agung Palu yang selamat dari gempa dan tsunami Palu.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami mendengarkan Manado pagi ini. Saatnya kami perbarui untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Sudah terhubung bersama BMKG, ada perakirawan Aldi Kaspari. Selamat pagi, Pak Aldi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kembali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Untuk 24 jam ke depan, mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan, baik pada pagi, siang, sore, malam, hingga esok dini hari. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot, atau dapat mencapai 46 km per jam. Lalu waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Kemudian di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, Talaut hingga Laut Maluku, berkisar antara 1 hingga 2 meter. Kemudian air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 21.40 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 12.10 dan 16.30 waktu Indonesia bagian tengah. Baik pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara memasuki puncak musim kemarau bersamaan dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat sehingga kondisi kemarau lebih kering daripada normalnya. Masyarakat masih diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik

0: yang cukup kuat begitu Pak Aldi. Apakah ada wilayah mungkin atau perkiraan curah hujan dalam beberapa minggu depan? Apakah masih ada kemungkinan mungkin hujan turun di tengah musim kemarau Pak Aldi?
1: Untuk cuaca sendiri biasanya dinamis ya Mbak, untuk beberapa hari ke depan. Kalau dalam perkiraan kami masih di musim kemarau, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan hujan. Maka dari itu kami menghimbau masyarakat untuk selalu pantau informasi.
0: Baik.
1: Update informasi cuaca di kanal resmi kami.
0: Kalau perhitungan dari BMKG sendiri, Pak Aldi, sudah berapa hari kita ini mengalami hari tanpa hujan? Apakah memang ada juga wilayah di Sulawesi Utara begitu yang berpotensi mengalami katakanlah kekeringan meteorologis?
1: Mbak?
0: Halo?
1: Iya.
0: Iya Pak Aldi, kita sudah berapa hari ini tanpa hujan kira-kira kalau diperkirakan oleh BMKG? Apakah kita sudah memasuki di angka 30 lebih hari tanpa hujan?
1: Sebentar, Mbak. Mungkin kita
0: Karena
1: cek sebentar.
0: memang kita akan tentunya harus mengetahui begitu Pak Aldi ya. Kalau misalnya kita sudah di mungkin perakirannya sebulan hari tanpa hujan begitu. Yang patut untuk kita ketahui tentunya wilayah-wilayah di Sulawesi Utara mungkin harus kita tahu yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis begitu Pak Aldi.
1: Ya.
0: Karena kita memang saat ini dari BMKG sudah menyebut ketika puncak musim kemarau juga Sulawesi Utara termasuk yang mengalami puncak musim kemarau pada Agustus kali ini. Jadi kita ingin mengetahui Pak Aldi sebenarnya ini sudah berapa lama kita mengalami hari tanpa hujan. Diperkirakan saja Pak Aldi.
1: Oke. Baik, Mbak. Untuk Sulawesi Utara sendiri kan memang sudah memasuki musim kemarau. Kami sendiri mencatat bahwa di beberapa wilayah bahkan sudah ada yang lebih dari sebulan yang
0: Di mana
1: sudah
0: saja Pak Aldi
1: memasuki
0: yang sudah
1: hari tanpa
0: sebulan?
1: hujan. Contohnya di Bitung, kemudian di wilayah Manado dan wilayah Minahasa Utara, Minahasa dan sekitarnya.
0: Baik-baik. Berarti wilayah-wilayah tersebut juga yang berpotensi mengalami kekeringan meteorologis begitu Pak Aldi ya?
1: Siap, siap, Mbak.
0: Oke, baik. Terima
1: Begitu
0: kasih
1: sekali.
0: untuk informasinya, Pak Aldi. Selamat kembali bertugas dan kita nantikan nanti informasi-informasi terbaru tentunya terupdate di Info BMKG. Selamat pagi, Pak Aldi. Salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat, Mbak.
0: Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara. Anda sudah mendengarkan juga informasi gelombang laut. Dan bahkan kita saat ini seperti sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia, Sulawesi Utara juga mengalami puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Karena kita mengetahui dengan kondisi El Nino yang saat ini cukup kuat. Pastikan pendengar Pro 1 Anda menjadi sobat BMKG dengan mendapatkan informasi hanya dari @info_bmkg atau Anda bisa ke bmkg.go.id atau Anda install aplikasinya pendengar dan bisa mendapatkan informasi katakanlah seperti informasi gempa mungkin atau juga press release terkini yang dilakukan oleh BMKG. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado pagi ini pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita perbarui untuk informasi Warta Berita Sentral dari dalam dan luar negeri, beberapa informasi terkini akan Anda dengarkan bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
10: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
5: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan pertama